0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Sahra berikut ini.

0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mengatakan, pimpinan baru BGN telah menjelaskan bahwa kebijakan saat ini adalah tidak menambah dapur baru. Kebijakan tersebut berlaku untuk dapur yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang sedang dalam proses pembangunan.
2: Ke para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
1: BGN menargetkan refocusing penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Hampir 1000 ya.
1: Segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat isya dengan menggunakan rute star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih, Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikuti.
2: Udah pada semangat ya?
3: Semangat. Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita juga melakukan beberapa inovasi ya, supaya dengan proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib, agar mengimbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas, supaya tidak mengalami kredit terlalu lama ya, tidak mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Kloter 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Sekali momen banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget pada jamaah. Saya senang sekali mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan pada proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan Kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.

0: Asia.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun

0: pasar global.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
0: Sementara

0: mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh. Ada yang 5,35, kalau masih catatan saya nih. Satu lagi 5,95 ya, imbal baliknya. Yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus di, dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan. 5,95, nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
1: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
2: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
3: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia, Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
2: Dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ kan melihat pemain bola tembakan menuju Sultana. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kita ketik semuanya angkat mudaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan fluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Secara statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan barusan telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda suara warga di pagi hari ini. Edisi siarnya hari ini Selasa 16 Juni 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, bertepatan dengan hari ini ya, hari Selasa 16 Juni 2026, yang mana bertepatan dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mungkin bagi Anda ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk sesama, silakan bergabung bersama kami di Sintang, di suara warga kita di pagi hari ini di 0565247774, atau juga mungkin bisa melalui WhatsApp di 0857 50470.

0: tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Yes!
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Selamat pagi pendengar, masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, bertepatan dengan hari ini, hari Selasa 16 Juni 2026, selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah untuk Anda, umat muslim dimanapun Anda berada. Dan pendengar, masih kami hadirkan tentunya rangkaian hiburan juga informasi kurang dengar Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.
4: Dari kawasan Jalan YC Pangrai Sintang, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, cuaca di Sintang sampai pagi hari ini masih terpantau hujan ya, dari tadi malam hujannya juga dengan intensitas yang deras ya. Jadi mungkin bagi Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas Anda di luar ruangan, jangan lupa payung, jas hujan dan lain sebagainya ya. Dan jangan lupa juga tetap jaga kesehatan. Karena memang akhir-akhir ini ya cuaca enggak nentu, kadang panas, kadang hujan begitu ya. Kalau kemarin kan panas ya. Kemudian malamnya hujan dilanjut sampai pagi hari ini. Dan untuk arus lalu lintas ya di khususnya di Jalan YC Pangrai Sintang dibanding ini terpantau masih sepi di pagi hari ini. Mungkin karena bertepatan juga dengan hari ini, kemudian juga cuacanya juga mendukung banget, jadi mager ya, malas gerak jadinya. Jadi selamat beraktivitas saja untuk Anda di pagi hari ini, tetap semangat tentunya. Dan tetap bersama kami di Pro1 RRI Sintang, karena masih kami hadirkan ruang dengar Anda, rangkaian hiburan dan juga informasi di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sintang pagi ini.
2: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Remford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Remford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Remford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Remford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Marilyn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Marilyn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kate. Kate mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kate terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Rampart berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kate menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kate dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kate. Kate benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kate tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kate membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kate merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
1: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan BPJS Kesehatan kini terus menunjukkan berkomitmennya dalam memberikan kemudahan akses layanan kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional JKN melalui berbagai kanal layanan yang dapat dimanfaatkan secara tatap muka maupun non-tatap muka. Inovasi layanan ini dihadirkan untuk memastikan peserta memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan juga efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital. Salah satu terobosan yang dihadirkan BPJS Kesehatan adalah layanan virtual office, layanan peserta atau PIOLA, yang tentunya memfasilitasi pengurusan administrasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN secara daring. Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 4 Yesi Kumalasari saat membuka diskusi media bertajuk Ngopi JKN pada Senin 15 Juni 2026 di Sengkawang mengatakan, layanan PIOLA peserta JKN dapat mengakses berbagai layanan administrasi, kemudian juga informasi program JKN hingga penyampaian pengaduan secara daring melalui video konferensi seperti Zoom meeting maupun WhatsApp. Dan Yesi juga mengungkapkan, PIOLA merupakan bagian dari transformasi digital BPJS Kesehatan untuk memperluas akses layanan. Dan ini terutama bagi peserta yang memiliki keterbatasan waktu, kemudian jarak atau mobilitas. Melalui layanan ini, berbagai kebutuhan administrasi dapat diselesaikan dari mana saja selama terhubung dengan internet. Pendengar, informasi ini kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

saya Insinyur Mursalin STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI jaya dan mantap.

0: Budi. Aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.
4: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Ya, mendengar informasi selanjutnya di mana Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius ini menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar tidak terburu-buru mengusulkan program baru di tengah kondisi efisiensi anggaran dan masih adanya sejumlah target belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Kartius saat memberikan arahan pada kegiatan kick-off verifikasi rancangan akhir rencana kerja atau RENJA perangkat daerah tahun 2027 di Aula Bepeda Kabupaten Sintang pada Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, penyusunan RENJA perangkat daerah harus berfokus pada pelayanan dasar masyarakat serta program prioritas yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya RPJMD Kabupaten Sintang. Ia juga menjelaskan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menyusun program dan juga kegiatan. Selain adanya kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga masih dihadapkan pada kewajiban memenuhi berbagai ketentuan mandatory spending yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan karena itu Kartius meminta seluruh OPD mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan program yang telah berjalan dapat dituntaskan, dan ia pun juga menyoroti kantor Dinas Komunikasi dan juga Informatika Diskominfo Kabupaten Sintang yang telah lama tertunda pembangunannya. Dan pendengar, melalui verifikasi RENJA ini, pemerintah daerah tentunya berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun program yang lebih terarah, kemudian realistis, serta selaras dengan kemampuan fiskal daerah dan juga kebijakan pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2027. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang, dan kalau kita melihat cuaca di Sintang sampai saat ini masih terpantau hujan ya, hujannya dengan intensitas yang sedang. Dan kalau kita melihat juga berdasarkan BMKG Supadio Pontianak, ini memperkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sepanjang hari ini ya, edisinya hari ini Selasa 16 Juni 2026. Dan pada pagi hari hingga siang, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Mempawah, Melawi, Kapuasulu, Kuburaya, dan juga Kota Pontianak. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, hujan ringan diperkirakan meluas ke sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Adapun hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, Melawi, Sintang, dan juga Kapuasulu. Kemudian pada malam hingga dini hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Bengkayang, kemudian Landak, Sanggau, Skadau, dan juga Sintang. Prakiriawan BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak Tika menyampaikan bahwa masyarakat perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrim yang dapat menyertai hujan. Meskipun hujan yang terjadi umumnya berintensitas ringan hingga sedang, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi secara singkat di beberapa wilayah. Dan pendengar, BMKG juga mencatat angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat, daya dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 36 km per jam, sementara suhu udara berada pada rentang 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 sampai dengan 98%. Dan selain itu, informasi cuaca BMKG juga melaporkan adanya 7 titik panas hotspot yang terdeteksi di wilayah Kalimantan Barat dalam 24 jam terakhir. Meski demikian, kondisi tingkat kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan masih tergolong rendah hingga tidak mudah terbakar di sebagian wilayah. Dan selama periode 16 hingga 25 Juli 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori rendah hingga tidak mudah terbakar. Namun pemantauan dan juga kewaspadaan tetap perlu dilakukan terhadap potensi kebakaran lahan. Dan pendengar, tentunya BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru, tentunya guna mengantisipasi dampak yang dapat ditimbulkan oleh perubahan kondisi atmosfer, terutama bagi pengguna transportasi darat, laut, maupun aktivitas di luar ruangan.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar masih di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 9 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan untuk Anda, yaitu cek fakta di pagi hari ini. Cek fakta kita di pagi hari ini menyoroti terkait dengan informasi yang tengah beredar, yang mana mengatakan kalau rupiah lemah Indonesia menjadi untung. Dan dengar beredar sebuah informasi yang menyebutkan bahwa melemahnya rupiah maka Indonesia menjadi untung, dan informasi tersebut tengah beredar viral di media sosial, yang mana kalau Indonesia dengan melemahnya rupiah maka Indonesia mendapatkan banyak keuntungan di luar negeri. Dan setelah ditelusuri bahwa semua informasi yang tengah beredar tersebut dinyatakan tidak benar atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok Kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan, itu Sintan, Sintan.
2: Iya, Sintan, Intan.
1: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
3: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
3: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin? Udah 3 tahun kan ya?
3: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya baik, mendengar informasi di pagi hari ini yang mana menyoroti terkait dengan potensi wisata di perbatasan Kalimantan Barat ini dinilai besar namun memerlukan agenda berkelanjutan agar mampu menarik wisatawan domestik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebenarnya telah memiliki landasan kuat untuk pengembangan sektor pariwisata melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Dan pendengar, salah satu kawasan yang masuk dalam prioritas pengembangan adalah Temajuk Kabupaten Sambas yang telah didukung berbagai infrastruktur wisata seperti rumah tamu, kemudian pantai, hingga festival penyu yang pernah rutin digelar setiap 2 tahun. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Erdi Abidin, menilai regulasi tersebut sudah cukup baik dan menurutnya tantangan utama saat ini adalah menghadirkan kegiatan wisata yang berkelanjutan sehingga mampu menciptakan arus kunjungan secara konsisten. Ia mencontohkan keberhasilan kota Kyoto yang dikenal hampir tidak pernah sepi dari berbagai festival dan juga kegiatan budaya. Dan kondisi tersebut membuat masyarakat dan juga wisatawan terus berdatangan ke berbagai pusat aktivitas. Erdi menjelaskan Kalimantan Barat memiliki sedikitnya 3 pintu masuk utama melalui jalur darat yang berpotensi menjadi penggerak pariwisata, yakni kawasan perbatasan di Sambas, Sanggau, dan Bengkayang. Dan selain itu juga terdapat jalur strategis lainnya melalui Putus Ibau yang dapat diintegrasikan dalam pembangunan destinasi wisata lintas wilayah. Dan menurutnya pemerintah dapat menyusun rangkaian kegiatan wisata selama beberapa hari yang menghubungkan berbagai destinasi dan juga agenda budaya di kawasan perbatasan. Dan langkah tersebut diyakini mampu memperpanjang masa tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat setempat. Pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga, lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

Ya baik, mendengar informasi selanjutnya di mana Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong agar pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K baik yang bekerja penuh waktu maupun paruh waktu ini dapat ditanggung oleh anggaran pendapatan dan juga belanja negara APBN. Hal tersebut disampaikan Norsan saat menanggapi beban anggaran daerah yang harus menanggung gaji P3K melalui anggaran pendapatan dan juga belanja daerah APBD. Menurut Norsan, usulan tersebut telah disampaikan dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan pengalihan beban pembiayaan gaji P3K ke APBN mulai tahun 2027. Norsan menjelaskan secara historis gaji P3K sempat direncanakan bersumber dari APBN. Namun setelah pemerintah daerah menerima formasi P3K, pembiayaan gajinya justru dibebankan kepada APBD. Dan ia juga menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama di tengah berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi terkait dengan pembiayaan P3K agar tidak semakin membebani keuangan daerah, sekaligus menjamin kesejahteraan para pegawai yang telah diangkat. Kembali mendengar informasi tersebut kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Maci. Cepat, ya.
2: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Maci. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Paci, kau sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Maci, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, informasi selanjutnya menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Ini membawa dampak positif bagi para pelaku usaha perlengkapan olahraga. Dan ini salah satunya penjualan jersey sepak bola mengalami peningkatan yang signifikan seiring tingginya antusiasme masyarakat dalam mendukung tim favorit mereka selama pertandingan berlangsung. Dan peningkatan penjualan ini mulai terasa sejak beberapa pekan sebelum kick off Piala Dunia. Para pedagang bahkan menambah stok hingga 30% untuk memenuhi tingginya permintaan konsumen. Ya, pendengar, Anang salah satu seorang pedagang di Jalan Perintis Kemerdekaan Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengatakan meningkatnya permintaan jersey tim nasional peserta Piala Dunia. Tim-tim unggulan seperti Argentina, Brasil, Jerman, Spanyol, dan juga Portugal menjadi yang paling banyak diminati oleh para penggemar sepak bola. Dan sementara itu, salah seorang penggemar berat Argentina, Iqbal, mengatakan membeli jersey tim favoritnya untuk menambah semangat saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Dan menurutnya, memakai jersey membuat suasana menonton bersama teman dan juga keluarga menjadi lebih meriah. Dan pendengar, para penjual juga berharap tingginya minat masyarakat terhadap jersey sepak bola dapat terus berlanjut hingga akhir gelaran Piala Dunia 2026, sehingga antusiasme para penggemar sepak bola dapat memberikan dampak positif dan juga meningkat pendapatan para pedagang. Baik, benar, dengan berakhirnya informasi di Piala Dunia 2026 menutup juga kebersamaan kita di Sintang pagi ini bersama saya Asri, dan nantinya di Sintang siang ini rekan saya Yusrin akan menemani Anda dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: main di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Tanda waktu di studio kami menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Meski pagi ini Sintang masih terus diguyur hujan ya, dari tadi subuh ya, sekitar pukul 2 subuh sudah mulai hujan untuk di kota Sintang. Mungkin kayaknya merata ya hujan hari ini, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk terus melakukan aktivitas ya. Mungkin kalau yang beraktivitas di luar ruangan agak sulit ya, karena memang cuaca hujan seperti sekarang ini. Tapi kalau yang misalnya di dalam ruangan, semoga tetap semangat, mungkin bisa ditemani secangkir kopi juga untuk Anda di mana saja Anda berada di siang hari ini. Semoga semua aktivitasnya juga bisa berjalan baik dan lancar. Dan kami juga mengucapkan selamat tahun baru Hijriah ya, 1448 di tahun 2026 ini untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang merayakannya.

0: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan karena kita satu, Indonesia.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus setia bersama program 1 RRI Sintang. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pedagang di Jalan YC Ufang Urai Sintang, Dika, mengatakan ketika curah hujan mengguyur Kota Sintang, dagangannya sepi pengunjung sehingga berpengaruh terhadap omset yang turun rata-rata mencapai 50-60%. Yang biasanya dengan penghasilan sekitar 2 juta rupiah per hari. Nah, Dika menjelaskan bahwa kondisi tersebut sudah beberapa kali terjadi, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Banyak pelanggan memilih menunda aktivitas di luar rumah sehingga jumlah pengunjung yang datang ke lokasi usahanya berkurang drastis. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sintang memprediksi terjadi pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2025 yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kepala BMKG Sintang Darmawan mengatakan selain mengantisipasi ketersediaan air bersih, juga adanya potensi penyakit saluran pernapasan, kemudian untuk jalur transportasi khususnya penerbangan perlu diwaspadai adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan dapat menyesuaikan strategi usahanya dengan kondisi cuaca yang terjadi agar tetap dapat mempertahankan produktivitas dan pendapatan di tengah perubahan pola cuaca yang diprediksi berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling awal pada bayi, di mana sang ibu atau ayah menutup wajahnya dengan tangan sambil berkata "Ciluk" dan diikuti dengan membuka tutupan wajah sambil berseru "Ba". Dan bayi pun akan tertawa riang dengan permainan ini. Permainan pada bayi ini ada pada semua bangsa di dunia, meskipun dengan cara artikulasi yang berbeda-beda. Bayi akan mendapat manfaat positif dari permainan ini. Misalnya, belajar mandiri, sabar, fokus, dan belajar menambah kepercayaan diri.
2: Lihat deh, Sin, cincinnya bagus banget ya.
3: Iya, bagus kok. Belilah kalau kamu suka.
2: Mas, berapa cincinnya?
4: 5 juta, Mbak.
2: 5 juta? Mahal banget, Mas.
3: Iya iyalah, mahal. Lihat aja cincinnya keren gitu. Jadi beli nggak? Kalau enggak, yuk pulang.
2: Aku pengen loh, Sin, cincinnya tadi. Pinjamin aku duit dong.
3: Lala. Emangnya gaji kamu sebulan berapa?
2: 1.500.000.
3: 5 juta? Mau berapa bulan kamu bisa lunasin utangmu? Nggak usah ikut-ikutan hedon deh. Kalau nggak mampu, nabung dulu. Nanti kalau uangnya udah cukup, baru beli. Yuk pulang.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
6: Informasi berikutnya, pendengar, nobar Piala Dunia 2026 di Weng Cafe Sekado Hilir pada Senin 15 Juni 2026 dini hari menjadi ajang kebersamaan antara polisi dan masyarakat. Personil Polres Sekado terlihat duduk bersama warga menyaksikan laga Jerman kontra Curaçao tanpa sekat maupun sasana formal. Pertandingan grup G tersebut berakhir dengan kemenangan telak Jerman 1-7-1 atas Curaçao. Jalannya pertandingan disambut antusias para penonton yang memadati lokasi nobar. Nah, di tengah suasana itu, sejumlah pejabat utama Polres Kadau tampak membaur bersama masyarakat. Hadir di antaranya ada Kasat Reskrim Ibtu Jainal, Kasat Intelkam Ibtu Sony, Kasat Samapta Ibtu Insan Malau, kemudian ada Pamapta 3 SPKT Aibtu Oki serta beberapa personil piket fungsi lainnya. Dan suasana santai terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Polisi dan warga duduk berdampingan sambil berbincang ringan mengenai pertandingan, sesekali diselingi canda dan sorak ketika gol tercipta. Nah, kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polsek di wilayah hukum Polres Kadaum. Momentum Piala Dunia dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat di masing-masing wilayah. Kapolres Kado AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan kegiatan nobar menjadi salah satu cara sederhana untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Menurutnya, nobar Piala Dunia 2026 juga menjadi ruang untuk memperkuat kemitraan yang selama ini telah terjalin antara Polri dan masyarakat khususnya di Kabupaten Sekadau. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada

Informasi berikutnya, pendengar, masih kami kutip dari rri.co.id. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartis menegaskan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD agar tidak terburu-buru mengusulkan program baru di tengah kondisi efisiensi anggaran dan masih adanya sejumlah target belanja wajib yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Kartius saat memberikan arahan pada kegiatan kick-off verifikasi rancangan akhir rencana kerja atau RENJA perangkat daerah tahun 2027 di Aula Bapeda Kabupaten Sintang pada Senin tanggal 15 Juni 2026. Menurutnya, penyusunan RENJA perangkat daerah harus berfokus pada pelayanan dasar masyarakat serta program prioritas yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah khususnya RPJMD Kabupaten Sintang. Dan ia menjelaskan kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah untuk lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan. Selain adanya kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah juga masih dihadapkan pada kewajiban memenuhi berbagai ketentuan mandatory spending yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Karena itu, Kartius meminta seluruh OPD mengedepankan efektivitas penggunaan anggaran dengan memastikan program yang telah berjalan dapat dituntaskan. Ia pun menyoroti kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang yang telah lama tertunda pembangunannya. Melalui verifikasi RENJA ini, pemerintah daerah berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun program yang lebih terarah, realistis, serta selaras dengan kemampuan fiskal daerah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Sintang tahun 2027. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id dan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk ikuti dinamika olahraga.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdulela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan, disiplin, lini belakang, serta aksi

Mohamed Al-Ois sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dawsari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmoud dan kawan-kawan tampil sangat

0: melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte
0: mener. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin. Meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

ke informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya, setelah diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Liliana Dea.

0: sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women Citra Adisti mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
1: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2 sama. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Alhamdulillah, hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
0: Pada pertandingan lainnya, Netic Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum

0: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Rangkaian informasi dan hiburan masih terus kami hadirkan untuk Anda dan pendengar. Nanti pukul 11:38 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kita

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan ajan Johor untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Jika bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan, itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, khayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

0: 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, di kota Sintang masih tetap diguyur hujan dari tadi subuh sampai sekarang ya. Mungkin sama juga di tempat Anda ya, Anda boleh menginformasikan juga kepada kami. Kami masih akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan, di mana pola makan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi atau yang kita makan setiap hari itu berfungsi sebagai sumber energi serta penyedia nutrisi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai aktivitas dan menjaga fungsi organ tubuh kita. Oleh karena itu, penerapan pola makan yang sehat dan seimbang ini sangat penting untuk menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan. Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Berdasarkan alodokter.com, pola makan tidak sehat merupakan salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di era modern ini. Nah, di tengah gaya hidup yang serba cepat dan tingginya konsumsi makanan instan, banyak orang tanpa sadar menerapkan kebiasaan makan yang kurang baik. Nah, jika dibiarkan dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan yang serius.

0: kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
4: Mendengar pola makan tidak sehat, ini adalah kebiasaan mengonsumsi makanan sehari-hari yang tidak memenuhi kebutuhan gizi seimbang serta cenderung berlebihan pada zat tertentu yang berbahaya jika dikonsumsi terus-menerus. Dan hal ini semakin diperparah dengan mudahnya akses terhadap makanan instan dan cemilan modern, terutama bagi individu dengan aktivitas padat dan waktu memasak yang terbatas. Sayangnya, ya masih banyak orang yang belum memahami secara jelas ciri-ciri pola makan tidak sehat serta dampaknya bagi tubuh. Oleh karena itu, penting untuk mengenali kebiasaan tersebut agar dapat melakukan pencegahan secara dini. Nah, sebaliknya pendengar, menurut kemkes.go.id, pola makan sehat adalah perilaku mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang untuk menjaga kesehatan tubuh. Pola makan ini dilakukan dengan mengatur jenis dan porsi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh agar dapat mempertahankan kesehatan, kemudian memperbaiki status gizi serta membantu proses penyembuhan penyakit. Asupan gizi tersebut meliputi ada karbohidrat, kemudian ada protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah yang seimbang.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Di Sintang siang ini, ya, selain kita memperhatikan jenis makanan, pola makan sehat juga mencakup keteraturan waktu makan, kemudian porsi yang sesuai dengan kebutuhan kita juga, kemudian ada kebutuhan gizi setiap orang dapat berbeda-beda, ini tergantung dengan usia, kemudian jenis kelamin, aktivitas, gaya hidup, serta kondisi kesehatan. Nah, makanan bergizi seperti buah, sayuran, daging, dan biji-bijian memiliki peran penting bagi tubuh. Protein membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, karbohidrat menjadi sumber energi utama, sedangkan lemak sehat berperan dalam menjaga fungsi otak dan kesehatan jantung. Vitamin dan mineral juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan sistem imun. Dan pendengar, nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang. Tetap setia bersama kami di program Satu RRI Sintang.

0: obatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Kalau cicak bisa merayap di dinding, ada kambing jago manjat tebing. Namanya Alpine Ibex, sejenis kambing liar di pegunungan Alpen, Eropa. Alpine Ibex ini sering banget manjat tebing yang miring banget, bahkan hampir lurus. Alpine Ibex rela manjat tinggi-tinggi demi nutrisi, yaitu garam dan lumut di dinding bendungan atau pegunungan. Ujung lancip dan cekungan di bagian bawah kuku jadi rahasia kenapa Alpine Ibex jago manjat tebing.
3: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
4: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah, buat lindungin kepala. Kebetulan, isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
5: Bakso, bakso, bakso.
6: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
5: Bakso.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Selasa 16 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya, dalam upaya memverifikasi rancangan akhir rencana kerja atau renja tahun anggaran 2027, Pemkab Sintang melaksanakan kick-off verifikasi renja OPD. Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh Yusrin Eldani. Dalam upaya memverifikasi rancangan akhir rencana kerja atau renja tahun anggaran 2027, Pemkab Sintang melaksanakan kick-off verifikasi renja OPD. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Dalam upaya memverifikasi rancangan akhir rencana kerja atau renja tahun anggaran 2027, pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kick-off verifikasi renja organisasi perangkat daerah OPD yang dibuka di Aula Bapeda Sintang Senin 15 Juni 2026. Kepala Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah tersusun secara selaras dan terintegrasi. Verifikasi dilakukan guna menjamin sinkronisasi antara renja, rencana strategis, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dengan target, arah kebijakan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun pemerintah pusat.
3: Tujuannya memastikan keselarasan sinkronisasi dokumen perencanaan baik renja, rensra, dan RPJMD dengan target dan arah kebijakan dan dokumen perencanaan daerah serta pemerintah pusat.
2: Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, menegaskan bahwa penyusunan renja harus berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Ia meminta seluruh OPD tidak membuat program baru, melainkan memprioritaskan penyelesaian program yang telah berjalan maupun belum rampung.
4: Renja perangkat daerah harus fokus pada pelayanan dasar dan prioritas. Jadi teman-teman, kepala OPD lihat RPJMD kita seperti apa, nah, itu yang dijadikan prioritas kita. Ya. Jangan buat program baru lah.
2: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mendorong seluruh OPD untuk lebih proaktif mencari sumber pendanaan dari pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, setiap OPD perlu berupaya menyusun proposal yang selaras dengan program dan kebijakan kementerian terkait sehingga memiliki peluang besar untuk memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
5: Coba berpikir mencari kiat-kiat kita bikin proposal, temukan ke kementerian yang terkait yang selaras. Itu saya minta bantu kawan-kawan semua di OPD manapun.
2: Bupati juga mengingatkan bahwa upaya mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat membutuhkan kerjasama seluruh perangkat daerah. Ia berharap setiap OPD dapat aktif menjalin koordinasi dengan kementerian terkait agar kebutuhan pembangunan daerah tetap dapat terpenuhi meskipun di tengah keterbatasan anggaran. Verifikasi renja OPD tahun anggaran 2027 ini akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai 17 hingga 19 Juni 2026. Hasil verifikasi nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan perangkat

0: daerah sebelum ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Sintang pada tahun 2027. Dina Triana melaporkan.
1: Komitmen Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional terus diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan. Salah satunya dilakukan Polsek Putu Sibau Utara dengan mendampingi penjualan hasil panen jagung kelompok tani binaan di Gudang Bulog Putu Sibau Kabupaten Kapuasulu pekan lalu. Sebelum diterima oleh Bulog, jagung terlebih dahulu menjalani serangkaian uji kualitas. Berdasarkan hasil tersebut, jagung dinyatakan memenuhi standar penerimaan Bulog sehingga 300 kg jagung berhasil diserap oleh Bulog Putu Sibau dengan harga Rp6.400 per kilogram. Kapolsek Putu Sibau Utara menyampaikan bahwa pendampingan terhadap kelompok tani merupakan bagian dari dukungan Polri terhadap program swasembada pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah melalui kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian. Diharapkan ketahanan pangan nasional semakin kuat serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani di daerah. Kunjungan pasien ke RSUD ADM Jun Sintang masih dalam kondisi normal, belum ada lonjakan pasien dan ruang inap masih terpenuhi. Dengan perubahan kondisi cuaca saat ini, warga dihimbau untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adibrata mengatakan, untuk kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan saat ini tidak mengalami lonjakan yang signifikan, mengingat untuk ruangan inap masih terpenuhi. Pasien yang dirawat di RSUD Ade Muhammad Jun Sintang dengan diagnosa penyakit-penyakit tingkat lanjut atau yang rujukan dengan diagnosa spesialistik jantung, gagal ginjal, dan lainnya. Dr. Bagus menjelaskan untuk kondisi perubahan cuaca saat ini, ada juga warga yang mengalami batuk, pilek, diare, dan pasien tersebut dapat dilayani di fasilitas pelayanan tingkat 1 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang.
3: Seperti batuk, pilek, diare itu biasanya sudah dapat diselesaikan atau bisa diobatin di fasilitas pelayanan tingkat 1 di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi kondisi cuaca saat ini penyakit ekogenia itu, yaitu pertama kita menjaga perilaku hidup sehat.
2: Dengan perubahan cuaca saat ini agar masyarakat tetap menjaga pola makan, istirahat yang cukup dan berolahraga. Demikian Ade Ramli melaporkan.
1: Menjelang purna tugas Satgas Pengamanan Perbatasan Satgas Pantas RI Malaysia, Wakil Komandan Kolabkop RM 121 Alambana Wanawai, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marjuki, memimpin kegiatan verifikasi di jajaran Satgas yang dilaksanakan di Poskotis Gama Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Sabtu 13 Juni 2026. Verifikasi ini bertujuan untuk meninjau dan mengecek kesiapan material Satgas Pamtas RI Malaysia sektor timur dan barat sebelum serah terima kepada Satgas berikutnya. Pada kesempatan ini, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marjuki menjelaskan bahwa verifikasi ini meliputi pengecekan barang inventaris, peralatan, dan kelengkapan lainnya yang digunakan selama bertugas. Lebih lanjut, Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marjuki menyampaikan bahwa kegiatan verifikasi ini rutin dilakukan sebelum Satgas Pamtas mengakhiri masa tugasnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses serah terima dan menjaga akuntabilitas penggunaan material. Wakil Komandan Kolakop Rem 121 ABW juga mengucapkan terima kasih kepada personil Satgas Pamtas RI Malaysia, baik sektor timur maupun sektor barat atas kerja keras dan dedikasinya dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan RI Malaysia. Ia berharap dengan adanya kegiatan verifikasi ini, TNI dapat terus bekerja secara profesional dan adaptif dalam perkembangan zaman. Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pedagang di Jalan Ovang Orai Baning, Dika, mengatakan ketika curah hujan mengguyur Kota Sintang, dagangannya sepi pengunjung, berpengaruh terhadap omset yang turun rata-rata mencapai 50-60% yang biasanya dengan penghasilan sekitar 2 jutaan rupiah per hari. Dika menjelaskan kondisi tersebut sudah beberapa kali terjadi, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama, banyak pelanggan memilih menunda aktivitas di luar rumah sehingga jumlah pengunjung yang datang ke lokasi usahanya berkurang drastis.
5: Sangat ngaruh sih, apalagi misalnya di jam-jam ramai hujannya. Itu jadi sangat ngaruh lah. Sehari 2 jutaan, bukti-buktinya 1 jutaan. Biasa lebih kurang lagi, karena kan memang nggak ke sosial media kan, contoh kayak gini.
4: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan terjadi pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2026 yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kepala BMKG Sintang, Darmawan, mengatakan selain mengantisipasi ketersediaan air bersih, juga adanya potensi penyakit saluran pernapasan. Kemudian untuk jalur transportasi, khususnya penerbangan, perlu diwaspadai adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang.
6: Biasa kita sempat memasuki musim kemarau ya. Artinya dengan fenomena tahun ini adanya El Nino yang cenderung moderat. Jadi kita sampaikan bahwa curah hujan di bulan Juli Agustus itu akan pengurangan. Artinya jumlah curah hujannya itu sedikit.
4: Darmawan menghimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau seperti menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara menurun. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan dapat menyesuaikan strategi usahanya dengan kondisi cuaca yang terjadi agar tetap dapat mempertahankan produktivitas dan pendapatan di tengah perubahan pola cuaca yang diprediksikan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat penetapan nomor kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat sipil di Kabupaten Sintang di ruang rapat asisten kemarin. Rapat dipimpin oleh Ahyarudin Siregar, asisten 2. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum dan dihadiri oleh OPD Pemkab Sintang yang terkait dan Satuan Lalu Lintas Polres Sintang. Ahyarudin Siregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, menjelaskan penentuan ulang penomoran kendaraan dinas roda 4, kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang harus dilakukan mengingat SK Bupati Sintang yang lama sudah berlaku lebih dari 5 tahun dan adanya penambahan OPD baru di Pemkab Sintang.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Guna memastikan penyaluran bahan bakar minyak BBM di wilayah Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi berjalan baik dan sesuai peraturan yang berlaku, personil Polsek Sokan melakukan pemantauan langsung di SPBU Kompa Desa Nangasokan, Kecamatan Sokan, Senin 15 Juni 2026. Kapolsek Sokan Ibtu Noviar Yunus mengatakan pemantauan rutin yang dilakukan tersebut untuk memastikan penyaluran sesuai dengan prosedur kepada masyarakat. Kapolsek menambahkan secara umum dari hasil pemantauan stok cukup untuk kebutuhan masyarakat dan proses penyaluran berjalan aman, tertib, dan lancar. Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
8: Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Untuk jenjang SDMI, seleksi ajang talenta dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juni 2026, sedangkan jenjang SMP MTS berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Herkulanus Roni menyampaikan, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang akademik, olahraga, seni, dan sastra, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit unggul yang akan mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Roni menjelaskan, pada cabang Olimpiade Sains Nasional OSN, jumlah peserta yang mengikuti seleksi cukup tinggi. Untuk jenjang SDMI diikuti 372 peserta, dan pada jenjang SMP-MTS diikuti 467 peserta. Selain OSN, para peserta juga berkompetisi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang mempertandingkan cabang atletik, renang, bulu tangkis, dan pencak silat. Sedangkan di bidang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N, pada jenjang SDMI, cabang yang dilombakan meliputi gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Pada jenjang SMP-MTS mempertandingkan ilustrasi, menyanyi solo, pantomim, mendongeng, dan tari.
9: Lomba Ajang Talenta ini kan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi melalui Ajang Talenta ini sebenarnya kita ingin mencari prestasi anak-anak, menggali minat dan bakat anak-anak, tidak hanya di bidang olahraga tapi juga di bidang akademik. Jadi memang ya prestasi akademik dan non-akademik yang kita cari.
8: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi menyampaikan, ajang talenta tersebut menjadi sarana penting dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik di berbagai bidang. Menurut Helmi, kegiatan tersebut menjadi sarana strategis untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini, khususnya melalui pengembangan bakat dan minat siswa.
10: Kegiatan ini bukan hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda yang memiliki kemampuan akademik, seni, olahraga, literasi, inovasi, dan karakter yang unggul.
8: Ajang Talenta Kabupaten Sintang tahun 2026 ini diharapkan menjadi ruang bagi lahirnya generasi muda Sintang yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalindra Sita melaporkan.
1: Ketua Muslimat NU Kabupaten Sintang Ustazah Nurul Fadilah MPDI mengatakan memasuki Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah. Penanggalan Hijriah diawali dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sehingga menjadi penanda pergantian tahun bagi umat Islam. Umat Islam diajak untuk melakukan musabakah diri, evaluasi diri, penting dilakukan untuk melihat apakah kebaikan yang dilakukan selama setahun terakhir mengalami peningkatan atau justru menurun. Memasuki tahun baru, umat Islam diharapkan mampu memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Salah satu amalan yang dianjurkan berdasarkan ajaran para ulama dan Nahdlatul Ulama adalah puasa sunnah pada akhir dan awal tahun Hijriah, antara lain membaca surah Yasin bersama di masjid atau musola, membaca doa akhir tahun sebelum maghrib serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Demikian Warta Siang edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yusrin Eldani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
7: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan selamat tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat siang dan selamat bergabung pendengar. Untuk Anda yang baru bergabung bersama Pro 1 RRI Sintang di hari Selasa 16 Juni 2026, kami masih hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dan hiburan. Lagunya sudah kami siapkan, jadi Anda tinggal pilih Main Api, Irwan, Kemesraan Semu, Dina Rubi, Kecewa, Imam S. Arifin, Kerudung Cinta. Terus ada Denpasar Mon, Dara Ayu, Suara Hati, Dewi Persik, Buaya Buntung, Inul Daratista, Pantang Bicara Dua Kali, Gaul, kemudian Aku Pergi, Vildan.

0: Telepon 0565244477 atau di WA 0857-5047-40 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. 0565244477, apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga tetap semangat karena memang di Sintang cuacanya masih mendung, masih hujan ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas. Kita sapa untuk penelpon pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Kak Yusri.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Ros.
0: Bu Ros ya.
1: Mm-hmm. Kak Yusri.
0: Iya, luar biasa hujannya sampai Kak sekarang
1: ini,
0: belum berhenti.
1: Kak Yusri.
0: Oke, buat kita bisa istirahat sih, Bu Ros ya.
1: Iya, benar. Tapi enggak mau tidur, tapi karena dingin dia Kak Yusri.
0: Iya, betul, bisa jadi itu.
1: Mata enggak mau terpejam karena terlalu dingin kali ya Kak Yusri.
0: Ini kayaknya ngopi cocok nih, nih Bu Ros.
1: Iya, tapi alhamdulillah Bu Ros lagi puasa ya Yusri.
0: Oh iya, lancar-lancar ya Bu Ros. Iya, betul.
1: Insyaallah.
0: Sehat ya Bu Ros ya.
1: Amin ya.
0: Oke.
1: Lagunya pantang bicara dua kali Kak Yusri.
0: Oke deh.
1: Kan tadi udah dengar enggak monitor.
0: Oh iya, udah langsung ya. Jadi enggak perlu ulang
1: dengar,
0: lagi.
1: Gitu.
0: Aman deh Kak Yusri, enggak perlu nyebutkan lagi ya.
1: Iya, alhamdulillah. Ya, makasih Kak
0: Yusri. Iya, makasih juga Bu Ros.
1: Selamat kita berdingin-dinginan ya.
0: Iya, makin tambah dingin nih studio ya.
1: Ya, makasih.
0: Iya, sama-sama. Ada Ibu Ros di Dara Juanti ya, dengan situasi yang sama masih dingin ya. Di Kota Sintang karena memang diguyur hujan dari tadi subuh ya, dari jam 2 kayaknya ya. Sampai sekarang belum ada berhenti, masih gerimis, masih mendung juga ya. Mungkin akan berlanjut atau seperti apa? Semoga nanti makin sore ada mataharinya ya. Oke, apapun itu tetap semangat buat semuanya. Kita sapa lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 Reni Sintang. Kami masih hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, boleh diinformasikan gimana nih dampak dari hujan semalaman sampai siang ini. Ya, mungkin ada yang banjir di jalan atau tergenang ya di rumahnya. Boleh diinformasikan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang juga. Dangdut adalah kita, Kak Yusri.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan orang alay, tapi bukan lebay.
0: Oh iya, masih di alay atau masih di mana ini?
2: Di baru datang ke alay, tadi malam ganjur ke ini, ke Teluk Kelansam.
0: Oh iya, tapi enggak becek jalannya Mbak Yanti?
2: Itu sebagian becek, sebagian ada agak genang-genang air.
0: Oh iya.
2: Karena diguyur hujan betul dari tadi malam sampai tadi pagi sampai kami pulang gerimis-gerimis.
0: Iya, sampai sekarang masih juga ya Mbak Yanti.
2: Kalau nunggu hujan reda enggak pulang.
0: Nginap lagi lah ya.
2: Iya, tadi lewat depan rumah Bu Ros ada parkir mobil, pintunya tutup. Ada lewat situ tadi.
0: Berselimut kali Bu Ros tadi ya, masih dingin.
2: Mungkin lah di sekitar selimut. Kata sang gotik. Sering bilang kalau buat kopi enak, ini lagi buat kopi pahit nih.
0: Minta lah Mbak Yanti.
2: Apo sek molek kasih, jangan kira dampin po sek molek.
0: Kalau dampin buatkan ya.
2: Kalau kesini lagi enggak nih Saji, kasih gula banyak-banyak. Ya.
0: Hemat berarti kalau Kak Yusrin datang ya.
2: Ya, enak, betul. Sebenarnya itu Yusrin. Ini hanya omong posit mole ya. Itu kalau Kak Yusrin mau diundang sini, nunggu aku udah mulai sepuang kata kita pakai.
0: Oh, boleh-boleh. Enak tuh Mbak Yanti.
2: Iya, tapi aku udah posit mole karena aku udah bahasa keren panggil kemarin tadi malam gawai
0: Kak Yusrin.
2: Ganjur tuh.
0: Iya.
2: Lengkap, ada lemang, ada mendut, ada tepung bani kata kita deh. Lengkap lah Kak Yusrin, ada ketupat. Tapi bukan ketupat padi, ketupat pulut ya pendengar ya.
0: Ketupat pulut ya.
2: Itulah. Kita posek mole, Kak Yusrin posek mole.
0: Posek mole. Itu kalau Kalau pulutnya itu dimasak pakai lemang apa enggak, Mbak Yanti?
2: Itu pakai ketupat ya.
0: Oh iya.
2: Tadi.
0: Oh gitu.
2: Pakai daun apa nama teh kelapa kata kita.
0: Ah iya, yang kayak dianyam segitiga gitu ya.
2: Iya, Kak Yusrin. Ah
0: iya.
2: Lagunya Kak Yusrin, aku nih babal, aku pas nuan apa? Mutar radio Bu Ros udah masuk. Sebutkan lagi ya Kak Yusrin.
0: Ada aku pergi Pildan. Buaya Buntung Inul, Suara Hati Dewi Persik, dan Pasar Mon Dara Ayu, Kerudung Cinta, terus ada Imam S. Arifin Kecewa, Kemesraan
2: kecewa
0: Semu.
2: Kecewa aja lah.
0: Kecewa, oke.
2: Kecewa okay. Pada hari itu singa lalu kami terpekang. Singa okay. Lalu terpekang kami.
0: Iya.
2: Dan dapat pulang cepat ganjang. Iya, lalu pamut, bahasa kerennya pamut kami. Tahu nggak bilang pamut, Kak?
0: Apa Isrin? Pamut tuh?
2: Pamut dia ibarat benang kusut, bah.
0: Oh iya.
2: Pamut namanya pamut ibarat benang
0: pamut.
2: Kusut. Jadi ibarat mau melangkah. Hujan terpaksa togok di rumah orang, mau melokok lagi malu. Mau begelong lagi bah Kak Yusrin. Ya terpaksa pamut lah kalau bahasa keren bahasa kami itu. Itu aja ya Kak Yusri.
0: Iya baik, makasih Yuk, Mbak Yanti.
2: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, ada Mbak Yanti di Alai ya. Kita coba sapa yang lain lagi yang ingin bergabung bersama kami di program Satu Rari Sintang. Mungkin udah ada yang mulai gawai ini ya, karena memang udah biasanya bulan Juni ini musim-musim gawai ya. Oke, kita coba sapa untuk penelpon berikutnya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan. Kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Kak Yusri.
0: Iya, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Sudah lupa ya, ada lama dan dengar suaranya. Dari Bang Adi di Tanjung Baung.
0: Bang Adi di Tanjung Baung, oke. Gimana kabar Bang Adi, sehat?
3: Puji Tuhan, sehat juga. Kak Yusri, keluarga apa kabarnya?
0: Baik, sehat, puji Tuhan Bang Adi, sehat. Cuma cuaca nih, mie, hujan terus nih Bang Adi.
3: Iya, dingin nih. Satu hari ini enggak pernah mandi. Uh-uh.
0: Apa?
3: Enggak mandi, satu hari ini
0: dingin. Masa enggak mandi? Tadi Kak Yusri mandi, soalnya harus kerja kan?
3: Iya. Ada kopi belum?
0: Udah.
3: Kalau datang kopi nanti ada kopi ini kirimkan ke
0: sana. Boleh, boleh dengan senang hati nih Kak Isrin terima kopinya.
3: Iya,
0: Bang
3: Adi pun senang hati juga ngirimkan ke sana.
0: Iya, nanti jangan enggak mau ngasih nih kalau Kak Isrin main ya Bang Adi.
3: Ya, dikasih lama sana dikasih. Heeh. Sudah lama enggak dengar suaranya.
0: Iya, ada kok Bang Adi aja enggak pernah gabung.
3: Kalau siang udah sempat Kak Yusrin.
0: Iya sibuk ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya ngikut Mbak Yanti.
0: Ngikut Mbak Yanti, kecewa.
3: Kecewa.
0: Oke, okay, baiklah.
3: Lagunya kasihkan dengan Kak Yusrin lah, kasihan cua-cua di situ.
0: Oke, okay, baik. Makasih Bang Adi.
3: Iya, buat Kak Yusrin sama Kak Yusrin dan Kak Yusrin selalu bersati. Selamat siang Kak Yusrin.
0: Selamat siang juga. Ada Bang Adi di Tanjung Baung. Terima kasih sudah bersama program Satu Rari Sintang. Kita coba sapa yang lain lagi di WA juga boleh. Nanti Kak Yusrin bacakan ya WA-nya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, semangat ya Pak ya, walaupun hujan ya.
4: Walaupun hujan kita semangat juga.
0: Ini siapa nih Pak Abdullah ya?
4: Iya.
0: Pak Abdullah sehat?
4: Alhamdulillah sehat. Masih gerimis Kak.
0: Masih gerimis. Ada banjir enggak Pak atau naik enggak airnya?
4: Di sungai udah banjir ya, jalan 300 ini.
0: Karena semalaman sampai hari ini hujan ya Pak ya?
4: Orang. Iya. Jam 2 tadi malam.
0: Iya, berarti gak sama kita ya Pak.
4: Ini semua di sini.
0: Nggak bisa kerja, nggak bisa noreh kita ya Pak.
4: Iya.
0: Lagu
4: yang pertama itu.
0: Lagu yang pertama tadi main api atau aku pergi?
4: Apa itu? Pildan.
0: Oh, Pildan, aku pergi. Oke.
4: Oke, aja.
0: Baik, makasih Pak Abdullah.
4: Selamat siang.
0: Ada Pak Abdullah. Iya, ada Pak Abdullah di SP6 ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Prosatu RRI Sintang. Kita sapa lagi sebelum kita nanti break dengarkan lagu ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan mendengar di WA juga boleh ya. Nanti Kak Isrin bacain WA-nya 0565244477. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang juga.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Bu Mandi Penai.
0: Bu Mandi Penai, oke. Okay. Hujan juga di sana, Bu Man?
5: Hujan mulai dari tadi malam sampai siang ini hujan.
0: Sampai sekarang belum berhenti juga ya?
5: Sudah berhenti.
0: Oh, sudah berhenti.
5: Tapi masih kedinginan.
0: Masih kedinginan, sama dong ya. Coba kita ngopi dulu kalau gitu.
5: Ya, ada buat kopi itu.
0: Ya udah, Kak Isrin temanin ya, Bu Man ya.
5: Iya, nanti kasih satu cangkir aja.
0: Pelit banget, satu cangkir dua dong.
5: Oh, dua cangkir boleh juga.
0: Oke, baiklah. Mau pilih lagu yang mana nih, Bu Man?
5: Lagunya Suara Hati aja.
0: Suara Hati, oke, nanti diputar, iya. Ditunggu ya.
5: Iya, selamat siang Kak Rusli.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih ada Bu Mandi Penai sudah bergabung bersama program Satu RRI Sintang. Satu, Kak Isrin akan bacakan WA-nya nih ya. Sebelum nanti kita dengarkan lagunya. Mau masuk susah Kak? Enggak, ya udah. Gimana enggak susah kan ada yang masuk. Jadi masih sibuk nomornya ya. Dicoba kembali. Silakan di WA juga boleh sebutkan nama, alamat dan mau pilih lagu yang mana. Kalau ada cerita boleh cerita kondisi terkini di daerah Anda pasca hujan mengguyur kota Sintang dan sekitarnya dari tadi subuh sampai sekarang ya. Kita baca siang Kak Yusrin, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Fildan Kak, lagunya Fildan Kak dari Ibu Warsini di Empaci. Oke, baik Ibu, nanti diputar lagunya ya. Terus selamat siang Kakak, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Lapius di Maung, lagunya Fildan aja ya Kak. Salam buat semuanya aja, buat Kakak Yusrin, terima kasih. Terima kasih untuk Lapius di Maung, sudah bergabung bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau informasi hoax. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar 575 triliun. Penelusuran dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri, serta Kementerian Keuangan, namun tidak ada informasi seperti dalam unggahan tersebut. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Aduh, parah banget nih macetnya.
3: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
2: Gas.
4: Abang-abang ini mau ngapain?
3: Mau lewat lah.
4: Abang gak tahu ini trotoar.
2: Terus?
4: Ya gak boleh lah.
3: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
4: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
5: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
6: Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
7: Ada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
8: Nah, gampang no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
7: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
8: Oh, begitu, Dang?
7: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
8: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: kambing.
1: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Masa Tu Radio Republik Indonesia. Sintang masih di line telepon 0565244777 atau 0857504740. Kita mau sapa dulu, ini ada Ibu Nur Hayati ya, dan kader Posyandu ya, katanya hujan dari semalam di bawah rumah berdanau. Dan apa ini katanya ya, salam buat semuanya. Oke, teman makan siang bersama lagunya Den Pasarmon ya. Terima kasih untuk Ibu Nur Hayati di Menteng di siang hari ini. Semangat selalu dan semoga aktivitasnya hari ini juga berjalan baik dan lancar. Yang lain masih kami tunggu juga. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama program Masa Tu Radio Sintang, ada mungkin yang Anda agak susah untuk masuk di line telepon, Anda boleh WA, nanti Kak Isrin akan bacakan WA-nya, silakan bergabung bersama kami. Yang berikutnya silakan di line telepon 0565244477. Oke, kita coba sapa untuk yang ingin bergabung di siang hari ini. Kita coba sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, siang juga Dangdut adalah
0: Sita. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Bilin di Lempah.
0: Ibu Bilin di Lempah. Oke, iya. Gimana kabarnya Ibu Bilin?
1: Kebetulan baik, Kak. Kakak gimana kabarnya?
0: Kabarnya juga baik. Gimana nih Lempah, Ibu Bilin? Apakah hujan juga dari semalam?
1: Hujan Kak, dari semalam sampai saat ini belum juga timbulnya mata panas.
0: Oh iya, betul, sama kita ya.
1: Iya.
0: Oke, biar makin semangat walaupun hujan, Ibu Bilin mau pilih lagu yang mana ini?
1: Apa lagunya Kak, aku baru monitor nih.
0: Masih ada Den Pasarmon, Dara Ayu, Kerudung Cinta, Main Api Irwan, Suara Hati Dewi Persik, Buaya Buntung Inul.
1: Suara hati Kak.
0: Suara hati, oke, nanti kita putar suara hatinya ya. Ditunggu Ibu Bilin.
1: Iya, buat Kakak selamat juga dan sehat selalu ya Kak.
0: Iya, baik, terima kasih siang. Selamat siang juga. Ada Ibu Bilin di Lempah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Yang berikutnya, yang ingin bergabung silahkan ya di line telepon 0565244477 atau di WA juga boleh. Nanti Kak Isrin bacain WA-nya untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Bibi Iem.
0: Oh, Bibi Iem. Oke, baiklah. Bibi Iem, gimana kabarnya? Sehat ya?
2: Sehat,
0: sehat juga Bi Iem.
2: Amin, baru pulang olahraga.
0: Tadi jam
2: berhentinya tadi hampir jam 1 kan Kak?
0: Oh iya, betul, tapi masih mendung ya.
2: Iya, belum makan siangnya Kak.
0: Baru
2: udah beli sayur daun ubi sama hati ayam.
0: Oh iya,
2: untuk makan siang dan
0: makan apa, siang.
2: Lagunya Irwan ya Kak.
0: Irwan Main Api ya.
2: Itu ya Kak. Siang udah lapar benar.
0: Iya, selamat makan Bi Iem. Iya, ada Bi Iem ya di Sintang, barusan selesai olahraga katanya, terus mau makan siang. Ya, sehat selalu buat Bi Iem ya. Kita sapa lagi untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung sebelum kita dengarkan lagu tadi yang sudah dipilih di line telepon 0565244477 atau di 0857504740. Silahkan bergabung bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak yang cantik jauh di mata dekat di hati?
0: Iya, waalaikumsalam, selamat siang. Kabar baik nih Pak.
3: Syukur alhamdulillah. Yang cantik nih sehat.
0: Sehat juga. Oke. Ini dengan Pak siapa nih, Pak Jumirah ya?
3: Masak lupa terus kalau ada lupa orangnya tuh.
0: Ya suaranya kadang-kadang beda Pak.
3: Oh gitu.
0: Ada yang sama malahan kadang-kadang suaranya.
3: Berarti Kak Yusrin tak bisa ngecam orangnya.
0: Ih.
3: Kalau aku tetap ngecam orangnya tuh.
0: Iya.
3: Ngopi belum?
0: Udah tadi.
3: Belum kesini lah main-main.
0: Iya, Bapak buatkan ya buat kita ya.
3: Iya, tapi nanti numpah juga di pesawatnya nanti.
0: Iya.
3: Lewat udara.
0: Jauh kita ya Pak ya.
3: Iya, yang penting kita bisa gabung monitor. Yang
0: iya.
3: Tahu keadaan orang-orang yang jauh.
0: Mantan, Mbak. Iya betul, silaturahmi lewat udara ya Pak ya kita ya.
3: Ya, selamat tahun baru Islam 1 bulan Muharram.
0: Iya, amin. Selamat merayakan untuk hari ini ya.
3: 28 Hijriah.
0: Iya, sehat-sehat buat lagunya, semuanya Pak.
3: Lagunya Denpasar Mon.
0: Denpasar Mon, oke.
3: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Jumirah di Lombok yang sudah bergabung bersama kami. Selalu setia. Terima kasih Pak. Sehat-sehat bersama keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apaan tuh? Ini dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Baik, peringat di mana saja Anda berada, pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini kami hadirkan untuk Anda program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi siar hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat menjalankan aktivitas Anda.

0: Ya baik pendengar, pukul 15 lebih 3 menit ya waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Relas panggilan sidang nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47/PDT.G/2026/PN/STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tambun, RT 003 RW 000 Panggi Agung, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang hari Selasa tanggal 13 Juli 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Kriswandi Wijayakusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
1: Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya, serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca bisa kita paham dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Anda masih mendengarkan program 1 RRI Sintang. Dan kali ini pendengar, bersama saya Yep Troya temani Anda di hari Selasa ini tanggal 16 Juni 2026, tentunya dari sekarang hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sudah di jam 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang saat ini memang tadi sempat agrimis juga, dan sekarang walaupun sudah reda ya, tapi memang masih mendung juga. Dan semangat pastinya untuk Anda yang melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini ya. Dan tetap bersama kami pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi lainnya ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
0: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga Tahun Baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Sinta. Motif dari laman rri.co.id, Rosan ya, BBRK minat obligasi global dan antara tembus 81 triliun. Ya, Menteri Investasi dan Hilirasi sekaligus CEO BPI dan antara Indonesia, Rosan Perkasa Roslani ya, mengklaim kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini juga tercermin dari besarnya minat terhadap penerbitan obligasi global atau global bond dan antara. Ya, Rosan juga mengatakan respon positif tersebut juga diperoleh setelah dan antara melakukan roadshow ke sejumlah pusat keuangan dunia. Kegiatan itu juga dilakukan di Hong Kong, Singapura, Inggris, dan juga Amerika Serikat. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Relas Panggilan Sidang Nomor 47 / PDT / G 2026 / PN / STG pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 47 / PDT / G 2026 / PN / STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tambun, RT 003, RW 000, Panggi Agung, Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Selasa, tanggal 13 Juli 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 15.51 menit waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami karena sesaat lagi pada pukul 16 nanti kita akan segera bergabung juga ya untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Kormil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Hujan sangat lebat yang mengguyur kota Pontianak sepanjang malam hingga dini hari mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang pada Selasa pagi. BMKG menyebut genangan tersebut lebih dipengaruhi tingginya curah hujan dibandingkan fenomena banjir rob yang saat ini juga berpotensi terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Sejumlah ruas jalan di kota Pontianak tergenang air pada Selasa pagi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut sejak malam hingga dini hari. Prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak Risa Yulisma mengatakan genangan yang terjadi lebih dominan disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan pengaruh pasang air laut atau banjir rob. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, curah hujan yang tercatat mencapai 128,1 mm per hari. Angka tersebut masuk dalam kategori hujan sangat lebat dan berpotensi memicu genangan di sejumlah titik wilayah perkotaan. Meski demikian, BMKG juga mengingatkan adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob di kota Pontianak pada periode 15 hingga 20 Juni 2026. Kondisi ini dipicu fenomena bulan baru yang terjadi pada 15 Juni dan berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut maksimum di wilayah pesisir Kalimantan Barat.
2: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjir rob di wilayah kota Pontianak, itu diperkirakan berpotensi terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan pasang harian maksimum setinggi 1,9 hingga 2 meter yang diukur dari ketinggian rata-rata maksimum water level di titik pengamatan kami, yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, yang diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore hingga 10 malam.
1: Jika kondisi tersebut bertepatan dengan hujan berintensitas sedang hingga lebat, masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan peningkatan tinggi muka air dan genangan yang lebih luas. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi perakiraan cuaca dan pasang surut air laut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir maupun banjir rob. Syarosani melaporkan.
0: Sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca ekstrim menyulitkan nelayan melaut hingga stok ikan menurun dan harga jual di tingkat pedagang maupun agen ikut meningkat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sejumlah harga ikan di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir akibat berkurangnya pasokan dari nelayan. Kondisi tersebut terjadi karena cuaca ekstrim menyulitkan nelayan melaut sehingga stok ikan menurun dan harga jual di tingkat pedagang maupun agen ikut meningkat. Salah seorang pedagang, Cika, mengatakan salah satu jenis ikan yang mengalami kenaikan cukup signifikan adalah ikan tongkol hitam yang kini dijual seharga Rp55.000 per kilogram untuk eceran, naik Rp5.000 dari harga sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Selain itu, harga ikan nila juga meningkat dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Ia menyebutkan, kenaikan tidak hanya terjadi pada kedua jenis ikan tersebut, tapi juga pada beberapa jenis ikan lainnya.
4: Kalau untuk ikan lautnya banyak kenaikan harga, Kak, terutama di tongkol hitam. Itu harganya sangat tinggi sekarang. Sekarang di harga 55 untuk ecerannya. Harga sebelumnya 50, Kak, sekarang udah naik 5.000. Untuk ikan yang lain juga kenaikan, Kak, khususnya untuk nila pun banyak naiknya. Ikan nila. Sekarang ikan nila itu di harga 50, dari sebelumnya itu 45, sekarang 50. Mungkin faktornya karena cuaca kali ya, sehingga nelayan itu sulit untuk ke laut, sehingga barang stoknya pun sedikit, jadi dari agennya dinaikkan harganya.
3: Cika menyebut, kondisi tersebut membuat para pedagang harus menyesuaikan harga jual agar tetap memperoleh keuntungan. Ia berharap cuaca segera membaik sehingga aktivitas melaut kembali normal dan pasokan ikan di pasaran dapat kembali stabil. Tri Putri melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Entikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI DJ.

0: Beralih ke informasi selanjutnya, faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Faktor cuaca mempengaruhi daya beli masyarakat di Kota Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang pedagang di Jalan Ovang Orai Baning, Dika, mengatakan ketika curah hujan mengguyur Kota Sintang, dagangannya sepi pengunjung, berpengaruh terhadap omset yang turun rata-rata mencapai 50-60% yang biasanya dengan penghasilan sekitar 2 jutaan rupiah per hari. Dika menjelaskan kondisi tersebut sudah beberapa kali terjadi, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama, banyak pelanggan memilih menunda aktivitas di luar rumah sehingga jumlah pengunjung yang datang ke lokasi usahanya berkurang drastis.
2: Sangat ngaruh sih, nah, lebih, apalagi misalnya di jam-jam ramai hujannya, itu jadi sangat ngaruh lah. Sehari 2 jutaan, bukti-buktinya sejutaan, biasa lebih kurang lagi, karena kan memang gak ke sosial media kan, contoh kayak gini.
1: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sintang memprediksikan terjadi pengurangan curah hujan pada Juli dan Agustus 2026 yang dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih. Kepala BMKG Sintang, Darmawan, mengatakan selain mengantisipasi ketersediaan air bersih, juga adanya potensi penyakit saluran pernapasan. Kemudian untuk jalur transportasi, khususnya penerbangan, perlu diwaspadai adanya kabut asap yang mengakibatkan jarak pandang berkurang.
3: Biasa kita sempat memasuki musim kemarau ya, artinya dengan fenomena tahun ini adanya El Nino yang cenderung moderat. Jadi kita sampaikan bahwa curah hujan di bulan Juli Agustus itu akan pengurangan, artinya jumlah curah hujannya itu sedikit.
1: Darmawan menghimbau masyarakat untuk mulai melakukan langkah antisipasi menghadapi potensi musim kemarau seperti menghemat penggunaan air bersih dan menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara menurun. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan dapat menyesuaikan strategi usahanya dengan kondisi cuaca yang terjadi agar tetap dapat mempertahankan produktivitas dan pendapatan di tengah perubahan pola cuaca yang diprediksikan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kunjungan pasien ke RSUD AD Muhammad Jun Sintang masih dalam kondisi normal. Belum ada lonjakan pasien dan ruang inap masih terpenuhi. Dengan perubahan kondisi cuaca saat ini, warga diimbau untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD AD Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiat Adibrata, mengatakan untuk kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan saat ini tidak mengalami lonjakan yang signifikan, mengingat untuk ruangan inap masih terpenuhi. Pasien yang dirawat di RSUD AD Muhammad Jun Sintang dengan diagnosa penyakit-penyakit tingkat lanjut atau yang rujukan dengan diagnosa spesialistik jantung, gagal ginjal, dan lainnya. Dr. Bagus menjelaskan untuk kondisi perubahan cuaca saat ini, ada juga warga yang mengalami batuk, pilek, diare, dan pasien tersebut dapat dilayani di fasilitas pelayanan tingkat 1 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang.
5: Seperti batuk, pilek, diare itu biasanya sudah dapat diselesaikan atau bisa diobatin di fasilitas pelayanan tingkat 1 itu di puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi kondisi cuaca saat ini penyakit ekogeni, yaitu pertama kita menjaga perilaku hidup sehat.
4: Dengan perubahan cuaca saat ini agar masyarakat tetap menjaga pola makan, istirahat yang cukup, dan berolahraga. Demikian Ade Ramli melaporkan.
0: Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SD MI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026.
6: Peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang, Semarang mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP-MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Untuk jenjang SDMI, seleksi ajang talenta dilaksanakan pada 13 hingga 15 Juni 2026, sedangkan jenjang SMP-MTS berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang akademik, olahraga, seni, dan sastra, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit-bibit unggul yang akan mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Roni menjelaskan, pada cabang Olimpiade Sains Nasional OSN, jumlah peserta yang mengikuti seleksi cukup tinggi. Untuk jenjang SDMI diikuti 372 peserta, dan pada jenjang SMP-MTS diikuti 467 peserta. Selain OSN, para peserta juga berkompetisi dalam Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang mempertandingkan cabang atletik, renang, bulu tangkis, dan pencak silat. Sedangkan di bidang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N, pada jenjang SDMI, cabang yang dilombakan meliputi gambar bercerita, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Pada jenjang SMP-MTS mempertandingkan ilustrasi, menyanyi solo, pantomim, mendongeng, dan tari.
7: Lomba Ajang Talenta ini kan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi melalui Ajang Talenta ini sebenarnya kita ingin mencari prestasi anak-anak, menggali minat dan bakat anak-anak, tidak hanya di bidang olahraga tapi juga di bidang akademik. Jadi memang ya prestasi akademik dan non-akademik yang kita cari.
6: Sementara itu, staf ahli Bupati Sintang bidang perekonomian, pembangunan, dan keuangan Helmi menyampaikan, ajang talenta tersebut menjadi sarana penting dalam mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik di berbagai bidang. Menurut Helmi, kegiatan tersebut menjadi sarana strategis untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini, khususnya melalui pengembangan bakat dan minat siswa.
8: Kegiatan ini bukan hanya sekedar perlombaan untuk mencari juara, tetapi merupakan bagian dari proses pembinaan generasi muda yang memiliki kemampuan akademik, seni, olahraga, literasi, inovasi, dan karakter yang unggul.
6: Ajang Talenta Kabupaten Sintang tahun 2026 ini diharapkan menjadi ruang bagi lahirnya generasi muda Sintang yang berprestasi, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalindra Sita melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Subadio Pontianak bersama Prakirawati Reni. Reni, laporan Anda?
10: Iya, terima kasih rekan Mei di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Subadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Landak. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Rabu 17 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada saat siang, sore, atau malam hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, pada tanggal 17 sampai 23 Juni 2026, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
0: Terima kasih Reni, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Reni. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 ya, Kalimantan Barat, bersama dengan Pro 1 RRI Pontianak. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini tentunya masih bersama saya, Yaptro ya, temani Anda.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Kasian, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
2: Maksudnya?
1: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
2: Dia kerja juga?
1: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
2: Iya, aku salah tadi.
1: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum

0: Anda masih mendengarkan program Satu Era di Sintan. Nah, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dekat Anda. Ya, di mana Polres Kabupaten adakan Police Goes to School. Dan tentunya mengutip dari laman rri.co.id dalam upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kabupaten melaksanakan kegiatan Police Goes to School melalui sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di SMP Negeri 1 Putih Sibau pada hari Senin 15 Juni 2026. Dan kegiatan yang berlangsung di lapangan utama sekolah tersebut juga diikuti oleh kepala sekolah, dewan guru, serta seluruh siswa-siswi kelas 7 dan 8. Ya, personel unit Kamsel Satlantas Polres Kabupaten juga hadir sebagai pemateri untuk memberikan edukasi secara langsung mengenai pentingnya disiplin dan keselamatan dalam berlalu lintas. Dalam penyampaian materi, petugas juga menekankan pentingnya memahami aturan lalu lintas sejak usia dini. Para pelajar juga diberikan pemahaman tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tata cara menyeberang jalan yang aman, etika berkendara, hingga berbahaya mengendarai sepeda motor di bawah umur. Selain itu, siswa juga diingatkan mengenai pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI sebagai upaya meminimalisir risiko fatal apabila terjadi kecelakaan. Kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusias. Para siswa juga aktif mengikuti sesi tanya jawab yang diselingi kuis edukatif berhadiah door prize sehingga suasana sosialisasi terasa lebih menarik dan mudah dipahami. Dan tentunya pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi

Sunda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

mengapa bis sekolah berwarna kuning? Warna kuning yang digunakan di bis sekolah disebut secara resmi sebagai bis sekolah nasional kuning mengkilap. Tidak hanya di Indonesia saja, bahkan ini menjadi standar di seluruh Amerika Serikat. Kembali ada tahun 1939, pada sebuah konferensi Rockefeller Foundation, pejabat transportasi dari 48 negara bagian saat itu menyetujui sejumlah standar keselamatan untuk bis sekolah termasuk warnanya. Mereka kemudian memilih warna kuning dengan alasan warna kuning mencolok, bahkan dalam cahaya pagi atau sore hari, dan tulisan hitam dengan latar belakang kuning mudah dibaca. Standar warna kuning untuk bis sekolah ini kemudian menjadi standar di seluruh Amerika Serikat dan banyak negara lainnya, termasuk Indonesia. Warna kuning telah menjadi identitas bis sekolah dan membantu meningkatkan keselamatan anak-anak sekolah saat berangkat dan pulang sekolah.

Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan adanya satu buah pengumuman ya. Mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April sampai dengan 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Katulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina kilometer 4 Sengkuang Sintang Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi, di WhatsApp di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Satu, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Ya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai tanggal 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan juga adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah, ataupun lembaga penelitian secara mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis juga tidak mungkin terjadi sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Dan selain itu, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Dan sekian info hoax fakta kita ya, yang kami kutip dari laman komdigi.co.id dengan judul hoax pemadaman listrik global selama 9 hari mulai tanggal 18 Juli ya 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Hey, lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah Satu Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya, program keahlian, 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR, 2. Teknik sepeda motor atau TSM, 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ, 4. Desain komunikasi visual atau DKV, 5. Manajemen perkantoran atau MP, 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswira Ningsih SEMMGR di 0853-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah Satu Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan jaklah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Sudah di jam 17 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang tak luput dari salah. Karenanya sangat mengherankan jika seorang manusia tidak pernah mau mengakui akan kesalahannya. Lantas, jika seseorang telah menyadari akan kesalahannya, akankah terus berada dalam suasana itu? Tentu jawabnya tidak. Menemukan kesalahan bukan berarti harus berhenti untuk berbuat kebaikan atau juga bukan malah tetap pada kesalahan. Melainkan terus berusaha meninggalkan keburukan dan merubahnya dengan kebaikan. Banyak hal-hal kebaikan yang sangat mudah dikerjakan. Salah satunya dengan mengenal kitab suci agama Islam secara baik dan benar. Dan semua itu akan dapat ditemukan dengan cara membacanya, memahaminya serta mengamalkannya. Marilah terus kita baca dan baca apa yang ada di dalam Al-Quran. Membaca ayat demi ayat, kemudian diiringi dengan terjemah demi terjemah, dan seterusnya tafsir demi tafsirnya. Sehingga apa yang kita baca, bisa kita paham, dan akhirnya akan mampu untuk mengamalkannya, insya Allah. Ayat terus bersemangat bertilawah setiap waktu yang kita miliki. Umi Ainun.

Ya, baik pendengar, sudah di jam 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa, semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Hingga di sini pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami keluar negara Anda, dan terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yap Troy ya, temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya keluar negara Anda. Ya, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang ya, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.

0: Bersatu.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik Indonesia.

0: Eh, lihat deh, story aku rame banget. Banyak yang replay. Likes-nya juga tembus 1000 nih.
1: Wah, keren banget. Terus, kamu lagi cerita itu ke siapa sekarang?
0: Ya, ke kamu lah. Sambil balas chat juga nih. Banyak banget yang masuk.
1: Dari semua yang nge-like kamu itu, tapi ada nggak yang benar-benar tahu kamu lagi ngerasa apa?
0: Nggak juga sih.
1: Nah, itu tuh. Kadang kita itu sibuk banget kelihatan hidup di layar. Tapi kita itu lupa kalau kita bisa nggak sih benar-benar hidup di dunia nyata?
0: Ya udah deh. Sekarang aku cerita beneran ya. Aku sebenarnya lagi capek banget sebenarnya.
1: Iya deh, ya siap, aku dengerin.
2: Punya banyak koneksi itu mudah, tapi punya satu percakapan yang nyata itu berharga.
3: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya, baik pendengar, di hari Selasa ini ya, tanggal 16 Juni 2026, dan tentunya di tanggal ini juga diperingati sebagai sejumlah momen penting ya di tingkat nasional ataupun internasional. Dan peringatan tersebut juga mencakup isu lingkungan, keagamaan, ekonomi, keluarga, hingga perlindungan hak anak. Ya, melansir juga dari laman Nasional Today dan sumber lainnya ya, terdapat beberapa peringatan ya memang jatuh pada tanggal 16 Juni. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id, dan masing-masing juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat dunia. Ya, kita awali dengan Hari Penyu Laut Sedunia ya. Jadi Hari Penyu Laut Sedunia ya memang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Dan peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu laut. Ya, tanggal tersebut juga dipilih untuk mengenang kelahiran Archie Carr, dan ia memang dikenal juga sebagai pelopor penelitian dan konservasi penyu laut dunia. Ya, penyu laut telah hidup di bumi selama lebih dari 100 juta tahun. Namun keberadaannya kini terancam pencemaran, perburuan ilegal, dan kerusakan habitat. Spesies tersebut juga berperan ya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Karena itu perlindungan penyu turut juga mendukung ya keberlanjutan kehidupan laut. Dan selain itu tentunya akan kembali kita bahas, pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Bet, udah buka WA belum?
2: WA apa tu, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Bet, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.

Dan selanjutnya pendengar, diperingati juga ya tahun baru Islam 1448 Hijriah. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia 2026 yang diterbitkan Kementerian Agama 1 Muharram 1448 Hijriah ya memang jatuh pada tanggal 16 Juni 2026. Momen tersebut juga menandai pergantian tahun dalam kalender Islam. Ya, tahun baru Islam juga berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad ya dari Makkah ke Madinah. Peristiwa tersebut menjadi simbol perjuangan dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Ya, bagi umat Islam, pergantian tahun baru bukan sekedar pergantian kalender. Momen ini juga menjadi sarana refleksi dan peningkatan ketakwaan. Dan selain itu, pendengar ya, hari pengiriman uang keluarga internasional. Jadi tanggal 16 Juni juga diperingati sebagai hari pengiriman uang keluarga internasional. Dan peringatan ini juga mengapresiasi kontribusi pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarga. Lansir juga dari tribunbanten.com ya, peringatan tersebut juga mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dana remitasi dinilai berperan penting juga bagi pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan keluarga. Pengiriman uang dari pekerja migran juga menjadi sumber devisa bagi banyak negara berkembang. Karena itu kontribusi mereka juga dapat perhatian dunia. Dan informasi ini juga bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga. Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum.

0: Lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu nggak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

0: Ya, Pak Pendengar, itu tadi beberapa informasi ya, beberapa peringatan yang memang diperingati setiap tanggal 16 Juni. Dan semoga informasi ini juga bermanfaat untuk kita. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah menunjukkan di jam 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi ya pada pukul 19 nanti waktu Indonesia Barat, kita juga akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
1: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
2: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya

0: masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan import kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan import kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Si BPI Danantara Rosan Roslani mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami meng-upsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang
1: bahkan lebih lanjut, Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok Daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond. Investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentu yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agricultural Bank of China, Sung Ho Asset Management, UK Sekurita, ICBC Wealth Management.
5: Sejauh ini, pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar.

0: Rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
2: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
3: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas cepat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah dari lantai 4 ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
4: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata. Beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedata oleh BPBD. Seperti itu.
2: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anuttapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
7: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan untuk DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
6: Dan pendengar dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon tanajul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah tanajul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air. Namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
9: Karena sudah sekian lama berpisah dengan keluarga, sudah sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di rumah. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
8: Diketahui secara keseluruhan, haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
10: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
11: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri saat ini kan masih berada di Tanah Suci, kalau untuk di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melakukan laksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
10: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
12: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
10: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
13: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
14: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
13: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
14: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
13: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
14: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
15: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
14: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
13: Pemerintah Indonesia.
14: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Indonesia hadir dan...
1: Masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
16: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
17: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
16: Masyarakat yang melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
17: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
18: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
17: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pos
2: 1. Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 19 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mutiara malam Katolik. Ya malam ini kami akan hadirkan lagu-lagu religi Katolik ya, hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Manusia sejatinya hidup dalam perjuangan. Kita hidup di dunia dengan sejuta nikmat dan pencobaan dari Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah putus asa. Yakinlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tuhan akan menolong hamba-hamba yang dekat dengannya melalui ayat-ayat yang ada di Alkitab. Tuhan telah membimbing dan membantu manusia untuk melalui permasalahan mereka. Harapan akan hidup yang lebih baik akan selalu ada. Selama dunia masih berputar, selama itulah harapan manusia masih hidup. Jadi, jangan pernah putus harapan.

Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 sampai 29.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, baik pendengar. Sudah di jam 19:51 waktu Indonesia Barat. Sudah nanggung ya. Sepertinya juga Yutra harus kalian pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda di hari ini ya, hari Selasa ini tanggal 16 Juni 2026. Ya, terus sudah temani Anda di Sintang sore ini dari jam 15 tadi. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya di Sintang malam nanti ada rekan Riko Saputra juga yang akan lanjut temani Anda pendengar dari jam 20 hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat atau sampai nanti tutup siaran. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak demi jejak perjalanan yang telah kita lalui. Tahun berganti, membawa harapan baru sekaligus mengingatkan bahwa setiap langkah adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Tahun baru Islam hadir sebagai momentum hijrah, mengajak hati untuk kembali menata niat, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Fauzi Nur, Kepala RRI Sintang, beserta seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Sintang mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Mari merajut kebersamaan dalam keindahan persatuan, terus melangkah menuju perubahan serta menebarkan kebaikan demi kemajuan bangsa. Semoga tahun baru ini membawa keberkahan, kedamaian, dan harapan yang lebih baik bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kesulitan itu akan mampu membuka kejernihan telinga dan mata, serta menajamkan pikiran. Kesulitan bisa memberi hikmah dan pelajaran. Kesulitan mengajarkan kemampuan untuk memikul beban dan bertahan. Kesulitan menghapuskan dosa, kesulitan memperbanyak pahala. Maka mintalah perlindungan dan pertolongan Tuhan, setiap musibah itu mempunyai tujuan. Berapa kali kita merasa takut, lalu kita berdoa dan meminta kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyelamatkan dan melindungi kita. Berapa kali kita dililit lapar, lalu Tuhan memberi makan dan minum untuk kita. Berapa kali kita diterpa kebimbangan dan keresahan, lalu Tuhan memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Berapa kali kita terjerat dan kita hampir terjatuh dalam kehancuran, kemudian Tuhan memberikan jalan untuk bangkit dan berjalan.

0: 102,5 MHz Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Malam. Untuk hari ini, pendengar, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026. Dan hari ini juga diperingati sebagai Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 26, bertepatan dengan tahun 2026 Masehi. Kita awali dalam program Sintang Menyapa Malam, yaitu dengan drama radio, judul yaitu Kongsi di Balik Stempel, produksi RRI Bukit Tinggi. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
3: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
4: Iya.
3: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
4: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
5: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
4: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
5: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
4: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, Bu.
3: Sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
4: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu

0: Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
2: Pak Alan?
1: Iya.
2: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
3: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
4: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
2: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
3: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.
4: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dalam program siaran budaya Daya Iban. Nah, malam hari ini pendengar, si Yogyanya Wadimu hadir menyapa Anda, seluruh pendengar tentunya suku Daya Iban yang ada di Sintang dan sekitarnya. Namun malam hari ini beliau barusan menginformasikan berhalangan untuk hadir karena adanya kegiatan ibadah ya, yaitu sembahyang, karena ada tetangganya yang baru saja memberikan informasi untuk menghadiri kegiatan sembahyang. Tapi gak apa-apa, hingga jelang pukul 21 kami tetap hadirkan rangkaian lagu-lagu Daya Iban untuk Anda. Kita bisa joget sama-sama supaya kita juga tetap semangat dan tentunya terhibur ya dengan rangkaian lagu-lagu Daya Iban. Nah, gawai bulan 5 kita ngilap ah. Kita ninga gawai bulan 5 nama kababwita kita semuanya ha nama kabawat mana deh. Hari itu hari 2 deh ha tanggal 16 Juni 2026. Kita dengarkan rangkaian lagu-lagu Iban. Yang pertama ada gawai bulan 5. Itu udah bulan 6 juga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya, aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya.
2: Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pros 1 RRI Sintang. Kamu terlalu banyak bercanda. Kamu terlalu banyak bercanda adalah sebuah buku karya Marcella F.P. yang berisi kompilasi isi surat-surat yang ditulis oleh Awan, salah satu tokoh dari buku. Nanti kita cerita tentang hari ini. Surat-surat itu berisikan tentang berbagai perasaan negatif yang Awan alami. Salah satunya saat ia merasa dijadikan bahan candaan oleh hidup. Selain itu, di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa ketika seseorang memperlihatkan perasaan bahagianya, bukan berarti ia tidak menyimpan luka di dalam dirinya. Buku ini didedikasikan bagi siapa saja yang sedang berada dalam tahap berproses, mengajak semua orang untuk berdamai dengan diri sendiri. Demikian esensi buku Pros 1 RRI Sintang.

Baik pendengar suku Dayak Iban, di mana saja Anda sedang mendengarkan siaran kami, semoga Anda terhibur dengan rangkaian lagu-lagunya yang rinduakan kampung halaman, ya, daerah, adat dan budaya, tradisi-tradisinya. Nah, semoga kecintaan-kecintaan itu tetap bisa terobati dengan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Kemudian pendengar juga, ini lagi musim gawai ya di berbagai daerah, bulan 6 ya. Kalau di daerah itu gawainya itu mulai dari bulan 5 ya, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Nah, kalau udah bulan 7 sampai akhir bulan 7 itu rata-rata itu sudah melakukan gawai daya ya di tingkat nasional kabupaten. Seperti halnya di Kabupaten Sintang, bulan ini juga kalau nggak salah akan dilakukan gawai daya ya tingkat Kabupaten Sintang. Bagaimana gawai daya di daerah Anda? Seperti di Kelam, di daerah Sebongkang ya, dan sekitarnya, juga daerah Jerora, itu sudah mulai ya, Jerora 1, Jerora 2. Dan daerah-daerah Anda juga, seperti halnya di daerah Kabupaten Kapuasulu, Silat Hulu ya, di Kecamatan Silat Hulu, di beberapa desa seperti Desa Perjuk, Selimu, Nangalungu ya, Kerangan Lintang, Nangan Tebi, Gedabang, kemudian daerah-daerah lainnya ya, seperti di Inggut juga. Memang kalau momen gawai daya ini, waduh, seru ya, kebersamaan, momen satu tahun satu kali ini bisa kembali terulang. Kena saling mengunjungi ya, saling berbalas, datang ke berbagai tempat juga, misalnya dari tempat si A dulu, kemudian nanti berbalas ke tempat si B. Nah, ini kunjungan-kunjungan seperti ini tentunya yang menjadi sebuah tradisi bermakna dan sangat terhibur ketika musim gawai tiba, yaitu mensyukuri hasil panen yang melimpah ruah selama satu tahun. Tetap semangat, jangan mabuk berlebihan ya, karena di momen gawai ini ada kebiasaan mengkonsumsi tuak ya, kemudian juga ada sejenis-jenisnya seperti arak. Nah, jangan sampai itu membuat Anda mabuk berlebihan, jangan sampai membuat Anda tidak sadarkan diri, tapi hanya untuk menghormati budaya leluhur itu tidak masalah ya.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan untuk Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman, pendengar, yaitu dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya, isi berita, bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga untuk tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, antara lain yaitu belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, dan pembinaan rohani, wawan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, karakter, dan kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan diantaranya yaitu sehat jasmani dan rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna ukuran 3x4 satu lembar, fotokopi KK, surat baptis dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama yaitu fasilitas asrama, makan 3 kali sehari, tempat tidur, kemudian ruang belajar dan listrik, serta air bersih. Informasi lebih lengkap Anda dapat menghubungi BR Rafael Gomez CSA di 0853-2626-7216 atau BR Filipus Neri Subardi di 0813-3558-5740.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

Baik, suku Dayak Iban, dimanapun Anda berada hingga di sini, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Dayak Iban. Terima kasih atas kebersamaan Anda, semoga terhibur. Tetap semangat untuk Anda. Dan kami akan hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu sesaat lagi pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu kembali hadir menyapa ruang dengar Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda malam hari ini yang baru bergabung. Semoga terhibur dan bisa request beberapa lagu yang sudah kami siapkan di layanan telepon kami 0565-27447. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Nah, beberapa lagu diantaranya yang bisa Anda request pendengar, mulai dari tahun era 2000-an ya, mulai dari tahun 70-an masuk kami, sampai dengan lagu tahun-tahun 2000-an ya. Jadi bisa Anda request tahun era 2000-an diantaranya, yaitu ada Yang Terdalam dari Peter Pan, Perbedaan Ari Lasso, Cinta di Ujung Jalan Agnes Mo, kemudian Jaga Selalu Hatimu, Seventeen, Aku dan Dirimu Bunga Citra Lestari, Cinta dalam Hidupku Rosa, Kotak Pelan-Pelan Saja. Lalu ada Edi Silitonga, Doa, kemudian Mimpi dari Ermi Kulit. Ada Kapuslah Air Mata ya, Hapuslah Air Mata Iis Sugianto, kemudian Seandainya Saja dari Nia Mardiana, Maafkan dari Inka Kristi, Tegar Nika Ardila, kemudian Bahagia dari Meriam Berlina, Bidadari dari Niki Astria, kemudian Dia Sahabat Karibku Nia Daniati, Hatiku Bagai di Sangkar Emas Nafa Urbah, Rindu Diana Nasution, kemudian Singkong dan Keju Ari Wibowo, Cinta Bukan Mainan dari Endang S. Taurina. Pilih yang mana pendengar untuk Anda yang ingin bergabung, yuk 0565-27447 program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, halo, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Adi di Tanjung Bawang.
0: Oke, Bang Adi, cuaca di sana gimana, Bang Adi?
1: Cuacanya borong nih, Bang Riko.
0: Borong gimana maksudnya?
1: Hujan terus.
0: Oh, hujan terus.
1: Malam ini enggak hujan.
0: Oh, alhamdulillah enggak hujan ya. Tapi air belum pasang kan?
1: Pasang airnya, Bang.
0: Enggak pasang. Oke, hati-hati ya.
1: Iya.
0: Baik, mau lagu yang mana? Kabar baik alhamdulillah, Bang Adi.
1: Ya, syukurlah alhamdulillah.
0: Mau dengar lagu yang mana, Bang Adi?
1: Dari Daniarnya, Daniati tidak ada kah?
0: Nia Daniati ada.
1: Dari dengarnya Jaga Bang Tom.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya spesial buat Didi aku di Teloy.
0: Oke.
1: Okay, juga dia mendengarnya. Nah, buat Bang Riko selamat bertugas dan selalu terima kasih, berkasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Adi di Tanjung Bawang, airnya mulai pasang ya. Hati-hati untuk Anda. Karena di Silat Hulu juga di Desa Landobade sudah mulai banjir. Saya melihat aktivitas masyarakat sudah mulai terganggu, hanya bisa menggunakan sampan ya. Semoga cepat surut deh airnya. Baik, dari Bang Adi di Tanjung Bawang kita sapa lagi 05652.

0: 0812 1287. Silakan yang ingin bergabung di malam ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu ya, hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yuk di 0565 27 447. Program A1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Yuk kita sapa lagi pendengar, silakan di ujung telepon kami. Halo, selamat malam.
1: Halo.
2: Halo, selamat malam. Ruang selamat rindu, malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa okay. Kabar abang yang ganteng nih?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana di sana, hujan gak kayak di Kalimantan nih?
2: Kalau di NTB Nusa Tenggara Barat bagian timur nih, abang Riko nih cerah. Sudah satu minggu nih.
0: Alhamdulillah ya.
2: Iya, bisa beraktivitas kemana-mana nih bang Riko nih.
0: Mantap.
2: Abang Riko sehat?
0: Sehat, alhamdulillah, sehat, bahagia.
2: Super, alhamdulillah. Sekeluarga abang Riko sehat semua,
0: sehat,
2: ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Super, alhamdulillah. Lagunya Nika Ardila, abang Riko.
0: Nika Ardila, oke. Okay.
2: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Lombok, Nusa Tenggara Timur, ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di layanan telepon kami 0565 27 447 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yuk, kepoin lagi dong 0565 27 447, kami nantikan Anda. Banyak lagu pilihan yang bisa Anda request. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, bang Riko.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Wan Usu di Sambas, bang Riko.
0: Wan Usu di Sambas, cuacanya gimana, Wan Usu?
3: Halo?
0: Halo, cuaca di Sambas bagaimana, Wan Usu?
3: Iya, cuaca di Sambas dari semalam hujan, bang Riko. Sampai sore ini baru berhenti.
0: Oke.
3: Cuaca pun sejuk ini, sampai malam ini, bang Riko, masih sejuk.
0: Oke, siap, sejuk, mau dengar lagu yang mana nih?
3: Lagunya udah ada di playlist lagu kah?
0: Sudah.
3: Sebutkan saja saya yang milih nanti.
0: Oke, ini banyak banget, saya sebut beberapa ya.
3: Tadi tak jelas itu dari yang cewek ya.
0: Oke, yang cewek ini ada Cinta Bukan Mainan, Endang Estaurina. Kemudian
3: itu ajalah.
0: Oke, okay,
3: bukan
0: okay,
3: mainan.
0: Okay, okay. Siap.
3: Harus nak serius, bang Riko. Salamnya pertama buat bang Riko yang lagi bertugas, mudah sehat selalu.
0: Amin.
3: Sampai salamnya buat Mama Peggy, buat Ibu Bilin, buat Mbak Piola, okay, buat Mbak Ros, buat Bang Ima. Siapa yang tadi itu baru turun tuh?
0: Ada Pak Jumirah.
3: Salam juga dengan Pak Jumirah. Yang lain dirangkul aja bang Riko.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu dari Sambas. Dari Sambas kita sapa lagi. Jauh-jauh penelpon kita ini ya. Oke, okay, dari Sambas, dari NTB, kita terima lagi penelpon berikutnya. Dan di WA kita juga nantikan di 0565 27 447, di WhatsApp 0857 500 4740. Program A1 RRI Sintang, karena informasi dan inspirasi, masih berikan ruang untuk Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat.

Ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Oke, pendengar, kita lanjutkan kembali di segmen kedua dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah, malam ini juga Piala Dunia berlangsung ya, karena mempertemukan pemain-pemain handal, pemain-pemain bintang, di mana pukul 2 dini hari nanti disiarkan langsung juga oleh RRI, yaitu antara Prancis versus Senegal. Kemudian pukul 5 dini hari nanti ada Irak versus Norwegia. Kemudian pukul 8 pagi yaitu Argentina versus Aljazair. Kemudian pukul 11 siang yaitu ada Austria versus Yordania. Ya, saksikan nanti malam. Nanti dini hari maksudnya, yaitu Prancis versus Senegal dan ada Irak versus Norwegia ya. Kemudian pukul 8 pagi ada Argentina versus Aljazair. Kemudian pukul 11 ada Austria versus Yordania. Yuk, sambil menanti Prancis versus Senegal, kita telepon-teleponan dulu ya di layanan telepon dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Apakah Anda pendukung Prancis atau Senegal? Yuk. Kita juga boleh ngobrol-ngobrol ringan tentang bola ya. 0565-27447 para pendengar RRI Sintang, dan di WA juga kami intip apakah sudah ada yang bergabung di WA kami. Oke, sudah ada, ini dia. Selamat malam Bang Riko, malam juga ini dengan Bu Bilin yang ada di daerah Lempa, request lagu dari Naporba. Apa maksudnya? Naporoba, bukan Naporoba, maksudnya mungkin gini ya, Nafa Urbah. Nah, lagu ini untuk Bang Adi di Tanjung Baung, semoga dia terhibur dan sehat selalu. Salamnya buat apa nih? Buat Usubusi yang ada di daerah Sambas. Oke, Usuan ya, Wan Usu yang ada di Sambas. Buat Bang Riko, terima kasih dan sehat selalu. Terima kasih Bu Bilin ya. Kita lanjut lagi. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, halo. Halo, selamat malam. Oke. Gak ada suara ya. Kita lanjut lagi deh. Di 0565-27447 yang ingin gabung di WA kami silakan. 0565-27447 program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, sembari menanti penelpon, kita coba intip lagi di WA. Oke, ada yang bergabung lagi. Halo, selamat malam. Halo. Kenapa ya? Wah, ini sepertinya gangguan telepon kita ini ya. Mohon maaf karena adanya gangguan sehingga komunikasi kita tidak bisa tersambung dengan baik seperti biasa. Coba deh kita beralih ke WA. Silakan Anda kirim pesan di WA ya. Oke, halo, selamat memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Buat yang merayakannya, terima kasih. Ini Mas Tio yang ada yang dari daerah Magelang, Jawa Tengah. Wow, jauh banget nih warga Jawa Tengah. Terima kasih sudah bergabung ya Mas Tio. Oke, setelah Tio kita lanjut lagi di layanan telepon atau di WA ya. Boleh kami berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung. Tadi ada Tio di Jawa Tengah Magelang. Ya, suku Jawa yang merayakan satu suroh ya, tahun baru Islam juga menjadikan sebuah tradisi adat istiadat. Semoga bisa meraih keberkahan yang baik begitu ya. Silakan di 0565-27447, kami akan segera kembali untuk Anda setelah beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda.
1: Umpan terobosan, tendangan keras, gol!
0: Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Okey, pendengar, kita lanjutkan lagi di 0565274477. Silakan yang ingin bergabung, semoga telepon kita segera terkoneksi dengan baik ya, seperti malam-malam biasanya. Okey, masih ada waktu lebih kurang 50 menit ke depan untuk Anda yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Di WA, kami juga nantikan Anda yang ingin bergabung di malam ini, pendengar. Silakan di WA, kami nantikan Anda melalui WA Pro 1 RRI Sintang di 085750004740. Selamat malam Bang Riko, ini Lapius dari daerah Maung. Salam untuk semuanya Bang. Oke, kalau ada lagunya ya buat Bang Riko, terima kasih dan selamat malam. Oke, terima kasih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Riko.
0: Alhamdulillah.
1: Udah mau istirahat, Bang Riko.
0: Oh, udah mau istirahat.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dingin loh, Bang Riko.
0: Betul, hujan seharian ya, dari malam kemarin sampai tadi pagi, rezeki, siang, sepanjang hari. Hujan rezeki. Gimana?
1: Refreshing kemana tadi?
0: Ke Melawi.
1: Jauh kan?
0: Iya dong.
1: Hujan gak?
0: Tahu-tahu Jaya.
1: Bukan statusnya lah.
0: Oh iya ding.
1: Seru deh Pak Riko.
0: Seru banget.
1: Ada lagu apa Pak Riko?
0: Lagu kita ada, kalau lagu-lagu lawas ini ada Doa, Edi Siletonga, kemudian Mimpi, Emi Kulit, lalu ada Hapuslah Air Mata, Ii Sugianto, kemudian Seandainya Saja, Maafkan, Bidadari, Rindu, Singkong dan Keju, lalu kalau lagu popnya, era 2000-an ada Biarlah Niji, Yang Terdalam Peter Pan, Perbedaan Ari Lasso, Agnes Mo di Ujung Jalan, kemudian selalu jaga selalu hatimu Seventeen, Rosa Cinta Dalam Hidupku, Kotak Pelan-Pelan Saja.
1: Singkong jago.
0: Singkong. Oke, singkong dan keju. Iya betul-betul.
1: Itu Bariko ya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ros ya. Dari daerah Anda lagi setelah Ibu Ros yang ada di daerah Juanti tadi di 0565274477, silakan kesempatan untuk Anda bisa bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yuk, kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ruang Rindu
2: Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Nah,
2: Ruang gitu. Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Min Akbar.
0: Pak Min Akbar, oke. Di Kelam ya?
2: Kelam, Bang Riko.
0: Gimana malam ini cuaca di Kelam aman?
2: Tadi sih ada sempat turun hujan, tapi nggak ada lagi hujannya.
0: Oke, siap.
2: Mungkin udah capek hujan, Bang Riko.
0: Bisa capek juga ya?
2: Iya.
0: Mau dengar lagu yang mana nih, Pak Min?
2: Lagunya aku dengar tadi, Bang Riko sebut Peter Pan.
0: Peter Pan, siap. Ya.
2: Yang terdalam kan?
0: Oke, okay, yang terdangkal ya. Juga boleh.
2: Ah itu ya Bang. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin Akbar di Kelam Permai. Dari Kelam Permai, silakan 0565274747. Mungkin saja hujan capek kata Pak Amin Akbar tadi ya. Yuk 0565274747 atau kita jeda dulu untuk dengarkan lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sintang.

0: Hujan es. Hujan es. Hujan es.
1: Hujan es yang mematikan. Menurut data World Meteorological Organization Arizona State University, hujan es paling mematikan di dunia terjadi pada 30 April 1888 di Moradabad. Hujan ini mengakibatkan tewasnya 246 jiwa. Pada fenomena hujan es yang terjadi hari itu, bongkahan hujan es jatuh dengan ukuran rata-rata sebesar telur bebek dan jeruk. Hujan es paling mematikan kedua terjadi di Nanking, China pada tahun 1932. Peristiwa ini menewaskan 200 orang dan ribuan lainnya luka-luka.

0: down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3.000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

pendengar, berikut kami hadirkan beberapa kota di Indonesia dengan biaya hidup termahal. Yang pertama, DKI Jakarta. DKI Jakarta berada di posisi teratas sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Jakarta sebesar Rp4.446.770 per bulan. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp16.897.727. Berikutnya, Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini menduduki posisi kedua sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Surabaya mencatat rata-rata pengeluaran penduduknya sebesar Rp4.240.902 per kapita. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.115.429. Berikutnya, Bekasi, salah satu kota penyangga DKI Jakarta, juga masuk dalam daftar kota termahal di Indonesia, yaitu Bekasi. Rata-rata pengeluaran per kapita Bekasi, yakni sebesar Rp4.119.168. Rata-rata pengeluaran rumah tangganya sebesar Rp16.888.582. Selanjutnya, Kota Depok. Kota yang bersebelahan langsung dengan DKI Jakarta ini juga dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia, di mana total rata-rata pengeluaran per kapita Depok sebesar Rp3.424.560. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangganya sebesar Rp13.355.784. Selanjutnya, Semarang. Semarang dikenal sebagai kota dengan biaya hidup tertinggi di Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, Semarang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.257.315. Sementara, rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk sebesar Rp13.680.725. Selanjutnya adalah Tangerang. Salah satu kota Jabodetabek ini juga menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Tangerang memiliki rata-rata pengeluaran penduduk sebesar Rp3.287.159. Sedangkan rata-rata pengeluar rumah tangga sebesar Rp12.491.204. Dan selanjutnya, Makassar. Di luar Jawa, Makassar turut menjadi kota dengan biaya hidup terbesar di Indonesia. Ibu kota Sulawesi Selatan ini mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp3.253.338. Sementara pengeluaran rumah tangganya di salah satu kota termahal di Indonesia ini rata-rata sebesar Rp14.640.002. Itulah pendengar beberapa kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia.

Tradisi Tuak Pemali adalah salah satu ritual adat dari masyarakat Dayak di Kalimantan. Kata tuak mengacu pada minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari boras pulot atau beras ketan. Sementara pemali berarti pantangan atau larangan yang dihormati. Tradisi ini adalah bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat Dayak dan sering dikaitkan dengan upacara adat tertentu. Biasanya, ritual muka tuak pemali yaitu kegiatan membuka tuak yang ada di dalam tempayan atau guci yang ditutupi dengan kain batik panjang. Ini disediakan pada acara adat tertentu seperti gawai pesta panen, penyembuhan, atau penyambutan tamu, selamatan anak pertama dan juga upacara perkawinan serta acara adat lainnya.

Anda asal-usul dari peta. Apakah Anda pernah mendengar kata peta? Asal mula peta dapat ditelusuri dari ribuan tahun yang lalu. Dalam kehidupan prasejarah, manusia primitif menggunakan gambaran alam yang sederhana seperti lukisan pada dinding gua atau batu untuk memberikan panduan dan arahan tentang lingkungan sekitar mereka. Ini bisa dianggap sebagai bentuk awal dari peta, meskipun mungkin tidak sekompleks peta modern. Perkembangan teknologi dan pengetahuan manusia membawa inovasi dalam pembuatan peta. Pada zaman kuno, peradaban seperti Mesir kuno dan Sumeria menggunakan peta memetakan wilayah mereka, terutama untuk tujuan administratif dan militer. Peta-peta ini seringkali dibuat dengan tangan menggunakan bahan seperti tanah liat atau papirus. Salah satu tonggak penting dalam sejarah peta adalah penemuan cetakan dan pencetakan. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang memungkinkan pencetakan peta secara massal. Ini mengubah peta dari barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang menjadi barang yang lebih terjangkau dan tersedia bagi masyarakat umum. Dengan berkembangnya penjelajahan dan eksplorasi dunia, peta menjadi semakin penting. Peta navigasi laut dan peta daratan mulai berkembang, membantu pelaut dan penjelajah dalam menavigasi lautan yang belum dijelajahi dan memetakan wilayah-wilayah yang baru ditemukan. Kemajuan dan teknologi survei dan pemetaan seperti penggunaan alat navigasi, kompas, dan astrolab juga memberikan kontribusi besar dalam pembuatan peta yang akurat. Pada era modern, peta telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terperinci, terutama dengan munculnya teknologi digital dan pemetaan satelit. Navigasi GPS dan sistem informasi geografis atau GIS memberikan akses ke peta interaktif yang dapat diperbaharui secara real-time, membawa peta ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal akurasi dan fungsionalitas. Dengan teknologi yang terus berkembang, peta akan terus menjadi alat yang tak tergantikan dalam menjelajahi dan memahami dunia sekitar kita.

Oke, pendengar, kita sudah hampir berada di penghujung kebersamaan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih kami berikan ruang untuk Anda dan kita bacakan yang sudah bergabung di layanan WA. Selamat malam Bang Riko, malam juga dari Bapak Dua Putri yang ada di SP3 Blitang. Mau minta lagu, pelaikan lagu dari kotak. Salamnya buat semua yang monitor dan buat keluargaku semuanya. Buat Bang Riko, thanks. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ya, pendengar, Bapak Dua Putri di Blitang, terima kasih warga Blitang Skadau semuanya untuk Anda di malam hari ini yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Di layanan telepon bisa Anda manfaatkan kembali tentunya untuk ingin bergabung, request salah satu lagu yang ingin Anda dengarkan di malam ini.

Tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

aku, medium yang telah mendefinisikan pengetahuan, cerita dan pemikiran manusia selama ribuan tahun. Namun, asal-usulnya yang kaya dan beragam mencerminkan evolusi budaya dan teknologi manusia. Tahukah Anda, asal mula buku dapat ditelusuri dari zaman kuno, ketika manusia pertama kali mulai menyimpan pengetahuan mereka dalam bentuk tulisan. Di Mesopotamia, gulungan papirus dan tablet tanah liat digunakan untuk menulis dan menyimpan informasi tentang sejarah, agama, dan budaya. Praktik ini juga ditemukan di peradaban kuno lainnya seperti Mesir kuno dan Tiongkok kuno. Salah satu tonggak penting dalam sejarah buku adalah penemuan teknik percetakan dan pembuatan kertas di Tiongkok abad ke-2. Sebelum Masehi. Teknik ini kemudian menyebar ke Eropa melalui perdagangan pada abad ke-15. Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak yang revolusioner yang dikenal sebagai mesin cetak Gutenberg. Ini membuka jalan bagi percetakan massal buku-buku yang telah terjangkau, mengubah cara pengetahuan disebarkan dan diakses oleh masyarakat. Dengan munculnya industri penerbitan modern di abad ke-19, buku-buku menjadi lebih terdiversifikasi dan lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Penemuan teknologi seperti mesin cetak offset dan penemuan kertas yang lebih murah dan lebih cepat menghasilkan peningkatan produksi buku secara besar-besaran. Pada era digital modern, buku telah mengalami transformasi revolusioner dengan munculnya teknologi e-book dan platform penerbitan online. E-book memungkinkan pembaca membaca ratusan buku dalam satu perangkat. Sementara platform menerbitkan online memberikan kesempatan bagi penulis independen menerbitkan karya mereka tanpa tergantung pada penerbit konvensional. Dengan terus berkembangnya teknologi, masa depan buku tampaknya tak terbatas. Dari gulungan papirus kuno hingga platform penerbitan online, buku terus menjadi sumber pengetahuan, inspirasi, dan hiburan bagi manusia di seluruh dunia.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Dan sesaat lagi kami hadirkan jazz musik temani istirahat malam Anda.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Baik pendengar, inilah program Jazz Musik selengkapnya bersama Anda hingga jelang tutup siaran. Maksud kami pendengar, hingga jelang mengakhiri seluruh rangkaian acara kita malam hari ini pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Semoga terhibur, tidur yang nyenyak dan mimpi yang indah. Inilah Jazz Musik selengkapnya.

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

merasakan dejavu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami dejavu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, dejavu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

Pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brand rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

bahwa gurita punya 3 jantung. 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

Kebakaran toko atau department store pernah menjadi salah satu tragedi paling mematikan di dunia. Salah satu yang terbesar terjadi di Al Innovation Department Store, Brussels, Belgia, pada 22 Mei 1967. Api yang menyebar dengan cepat menewaskan sekitar 251 orang, menjadikannya salah satu kebakaran toko paling tragis di Eropa. Di Osaka, Jepang, 13 Mei 1972, kebakaran di Senichi Department Store menelan 118 korban jiwa. Tidak lama kemudian, di Kumamoto, Jepang, Taiyo Department Store terbakar 29 November 1973, menewaskan 104 orang. Bahkan jauh sebelumnya, di Selandia Baru, Balainet Department Store, Krista Kars, 18 November 1947, menelan 41 korban jiwa, dan di Asia Tenggara, Robinson's Department Store, Singapura, 21 November 1972, menyebabkan 9 orang tewas. Kebanyakan kebakaran ini terjadi karena penyebaran api yang cepat, kurangnya jalur evakuasi yang memadai, dan sistem alarm terbatas. Tragedi-tragedi ini kemudian memicu perubahan besar dalam standar keselamatan bangunan dan perlengkapan pemadaman kebakaran. Jadi, selain menjadi pusat belanja, toko-toko ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan kewaspadaan di tempat umum.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pro 1, Kanal

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Dari Bina Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi, tapi nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya, bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, Kepala Negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan, karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor. Kami juga mengundang Jerman untuk ikut serta dalam rantai pasok mineral kritis dan tanah jarang, juga dalam pengembangan infrastruktur kita.
2: Selain itu, dari hasil pertemuan bilateral dengan Presiden Jerman, Steinmeier, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia berkeinginan untuk memperkuat kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan. Hal ini diungkapkan Kepala Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan kerjasama dalam Global Skills Partnerships.
1: Di bidang tenaga kerja kesehatan, kami sangat apresiasi peraturan Letter of Intent mengenai Global Skills Partnership. Di bidang keperawatan, Indonesia juga ingin memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Jerman, termasuk di sektor teknologi tingkat tinggi.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pertemuan bilateral Indonesia-Jerman menjadi momentum penting bagi Indonesia. Selain sebagai penanda eratnya hubungan kemitraan Indonesia-Jerman yang telah berlangsung selama 75 tahun, namun pertemuannya dengan Presiden Jerman Frank

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal. Bisa dibilang ini termasuk big match karena Senegal pun punya beberapa nama-nama yang mungkin Anda juga tahu ataupun mendengarnya ya. Kalau di Prancis nggak perlu ditanya lagi, bertabur bintang yang sekarang ini sedang naik daun seperti Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, lalu Michel Olise dan juga pelatihnya Didier Deschamps. Sementara

0: Dan tentunya tetap karena aktivitas gempa susulan masih terus terjadi. Intinya apabila rumah-rumah penduduk atau masyarakat itu ada yang rusak, ada yang rata-rata, diimbau untuk waspada ya, jangan masuk dulu mungkin. Tapi kalau dilihat bangunannya tidak ada kerusakan, rumahnya kuat, jadi tetap beraktivitas normal seperti biasa, bisa masuk ke dalam rumah kembali, bisa melakukan bersih-bersih atau beres-beres. Dan tentunya nanti ini susulan masih terus terjadi, nanti masyarakat diimbau tetap waspada, harus tahu bagaimana cara untuk untuk penyelamatan diri
1: ya,
0: gitu,
1: mitigasi
0: ya.
1: Juga ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Karena memang masyarakat di sana ini terpantau dari beberapa artikel yang kami baca agak trauma ya Pak untuk pulang ke rumah, karena bencana serupa sempat terjadi juga di 2018 ketika itu Palu juga diguncang gempa yang luar biasa ya Pak Wijayanto.
0: Iya.
1: Nah, bagaimana kemudian membangun kesiapsiagaan tanpa memicu kepanikan juga untuk mereka masyarakat di sana?
0: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya. Tentunya masyarakat harus paham bahwa mereka berada di zona atau di daerah yang rawan gempa, kapan aja bisa terjadi ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam, kita tidak tahu waktunya kapan. Dan itu harus siap siaga. Tentunya selain kita harus tahu bagaimana cara penyelamatan diri, kita juga harus secara mitigasi, kita harus mempunyai bangunan yang tahan gempa gitu ya. Jadi kita harus tinggal di rumah-rumah. Kalau kita ada pembangunan baik gedung, rumah, itu harus memastikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus berstandar gempa. Dan ini diharapkan jika lo ada gempa atau guncangan yang besar, tentunya bangunan itu tidak akan melukai kita atau tidak akan kita menjadi korban akibat keruntuhan ataupun kejatuhan material bangunan itu sendiri.
1: Baik. Nah, kalau begitu bagaimana dengan sistem peringatan ini, Pak, yang dimiliki oleh BMKG?
0: Iya, tentunya BMKG ini tadi secara SOP ya, kita sudah memberikan informasi, sudah sangat berjalan sesuai dengan prosedur. Kita sudah punya banyak sensor di wilayah Palu. Kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya sebelum gempa. Kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release pertama pada menit ke-15, dilanjutkan dengan presidis kedua pada 2 jam setelahnya, bagaimana kita memberikan informasi kejadian gempa itu sendiri, dan kita mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpengaruh isu-isu, tetap waspada. Dan tentunya kita berharap ya, kita nanti selain kita ada informasi kembali dan peringatan dini tsunami, nanti ke depan kita sedang berencana untuk proses peringatan dini gempa bumi. Saat ini kita sedang pilot project ya, kita sedang mengembangkan di wilayah di Jawa Barat, Banten, dan DKI. Jadi harapannya nanti jika lo ada gempa besar, jadi masyarakat bisa melakukan penyelamatan diri sebelum guncangan gempa besarnya itu akan datang ke suatu titik gitu ya, suatu lokasi. Jadi masih ada golden time sekitar sekian detik, bisa 30 detik atau sampai 40 detik nanti bisa melakukan penyelamatan diri sebelum gelombang apa guncangan besarnya itu terjadi.
1: Ya, terkait dengan peringatan itu bisa tidak Pak diakses langsung oleh masyarakat, atau mungkin ada semacam blast gitu yang disebarkan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan melalui handphone-handphone masyarakat di sekitar wilayah terdampak bencana, Pak?
0: Iya, untuk saat ini ya, jadi semua informasi yang BMKG rilis itu tentunya bukan hanya kita tujukan ke stakeholder, itu semua mudah kita sudah miliki, mulai dari medsos kita sudah sebarkan ke semuanya, ke email, ke kita punya juga warning receiver system yang kita pasang di BPBD ya. Dan kita di media kita juga punya, harapannya nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat. Masyarakat pun bisa langsung mengakses informasi dari BMKG langsung di media sosial, bisa nanti download @info BMKG atau nanti ada kita websitenya juga ada, nanti bisa bikin notifikasinya juga bisa di situ. Kalau misalkan mau mendapatkan informasi gempa dan notifikasinya, nanti ada kita aplikasi info BMKG juga bisa di-download. Nanti sudah masif kita ke semua ya. Tentunya masyarakat harus memanfaatkan jalur-jalur yang disediakan oleh BMKG ya Mbak ya. Jadi nanti semua informasi harapannya langsung sampai ke masyarakat.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wijayanto atas update-nya. Kita juga masih nantikan perkembangan-perkembangan terkini terkait dengan update gempa Palu. Terima kasih Pak Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto. Wawancara.

0: Bedah tim Argentina.
1: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Update terkait dengan gempa Palu dengan kekuatan magnitudo 6,7. Di mana kantor pencarian dan pertolongan atau Basarnas Palu dilaporkan telah menyiagakan penuh seluruh personel dan juga peralatan rescue. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi cepat jika sewaktu-waktu dibutuhkan evakuasi maupun penanganan darurat di lapangan. Kita akan coba perbincangan bersama dengan Kepala Kantor SAR Palu, Muhammad Rizal.
3: Wawancara Pro
2: 3. Pak Rizal, kita update gempa ya Pak yang terjadi di Palu 6,7 magnitudo. Yeah. Seperti apa kondisi di lapangan saat ini Pak?
4: Iya, dari pantauan kami saat ini dari kejadian gempa pada pukul 11.27 siang, kami mantau di 5 wilayah, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Tojo Una-Una. Dari hasil pantauan kita sampai sore hari ini, untuk bangunan ada beberapa yang rusak.
2: Yeah.
4: Namun kami laporkan untuk jumlah korban sampai sore hari ini yang terdata di kami ada kurang lebih 29 orang yang mengalami luka-luka. Mm-hmm. Dengan rincian 8 orang luka berat dan 21 orang mengalami luka ringan.
2: Mm-hmm. Baik, dari kejadian tadi ada berapa personel yang diturunkan untuk membantu evakuasi dan juga penyelamatan korban Pak dari Basarnas?
4: Iya, sampai sore tadi kami terbagi dari 4 tim, jadi 4 tim di luar teman-teman yang berada di posar yang berada di Kabupaten Parigi Motong dan Tojo Una-Una.
2: Uh-huh.
4: Untuk Kota Palu sendiri kami terbagi jadi 4 tim yang melaksanakan pemantauan di Kota Palu, sekitaran Kota Palu di Jalan Kartini, ada bangunan yang rubuh. Kemudian 1 tim melaksanakan pemantauan di Auditorium Universitas Tadulako, di mana mungkin teman-teman media sosial sudah banyak menerima video-video tentang kejadian pada saat wisuda salah satu sekolah dasar di auditorium tersebut dan terjadi gempa. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada saat kejadian tersebut. Semua langsung melaksanakan evakuasi mandiri. Kemudian kami juga melaksanakan pemantauan di Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Daerah Kota Palu. Kami bersama teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama teman-teman dari TNI Polri, melaksanakan pemantauan. Alhamdulillah sore tadi semua pasien yang sempat panik sudah kembali ke ruang perawatan masing-masing. Mm-hmm. Namun kami sempat membangun dua tenda untuk antisipasi pengungsian pasien. Namun sampai sore hari ini tidak ada pasien maupun keluarga pasien yang mengungsi ke tenda tersebut.
2: Oke, baik. Terkait dengan gempa yang terjadi tadi, apa langkah pertama yang dilakukan oleh personel SAR ketika ada laporan bahwa memang terjadi gempa, kemudian titik mana yang menjadi fokus utamanya?
4: Iya, untuk titik gempa pada saat kami terima informasi langsung masuk ke kami itu di auditorium Universitas Tadilaku karena jumlah masyarakat yang ada di dalam gedung tersebut lumayan besar, sehingga tim langsung bergerak ke sana. Kemudian ada rumah yang rubuh di Jalan Kartini, kami langsung melaksanakan pemantauan di sana. Yeah. Dan alhamdulillah tim pada saat tiba di sana tidak ada korban jiwa.
2: Baik, kalau dari catatan SAR Palu, apakah ada pendataan terkini Pak terkait jumlah kerusakan rumah ataupun fasilitas umum di sana?
4: Iya, untuk fasilitas umum yang terdampak untuk di Kota Palu sendiri ada keretakan pada jembatan 3 Kota Palu. Mm-hmm. Saat ini ada keretakan sehingga pemerintah daerah untuk sementara menutup akses jalan menuju ke jembatan tersebut. Mm-hmm. Hingga malam sampai hari ini tidak ada aktivitas. Dan besok pagi mungkin akan dilaksanakan pemantauan, pengecekan kembali kondisi jembatan apakah masih layak digunakan atau tidak.
2: Mm-hmm. Oke. Okay.
4: Kemudian untuk di Kabupaten Sigi sendiri ada longsoran di Gunung Tamarora, yeah. Kemudian ada saluran air yang terputus. Kemudian untuk di Kabupaten Parigi Motong ada juga beberapa dusun yang terdampak, namun tidak terlalu parah. Mm-hmm. Kemudian di Kabupaten Poso beberapa bangunan mengalami kerusakan ringan.
2: Baik, berarti kalau dengan jembatan yang ditutup, mobilitas untuk masyarakat saat ini terhenti ya? Tidak bisa melalui jembatan itu.
4: Iya, dengan tertutupnya jembatan 3 pada malam hari ini, sehingga masyarakat dialihkan ke jembatan lain. Ada beberapa jembatan di Kota Palu yang bisa digunakan untuk mengakses dari tempat yang satu ke tempat yang lain.
2: Baik, ada titik pengungsian tidak Pak? Ini kan gempanya terjadi 6,7, kemudian ada susulan-susulan juga ya yang terjadi di sana. Ya. Masyarakat juga dilaporkan sempat panik. Ada tidak masyarakat yang dievakuasi ke tempat pengungsian?
4: Iya, sampai saat ini masyarakat pada saat terjadi gempa itu mereka semua sempat keluar dari rumah. Ya. Namun bertahan sampai sore hari dengan berangsurnya kondisi gempa yang relatif kecil, walaupun sampai sore hari ini tercatat ada 64 kali gempa susulan.
2: Tadi ada ratusan, kami konfirmasi ke BMKG ada sekitar 100 gempa susulan, Pak Wija.
4: Sampai malam, sampai malam hari ini sudah di kami, yang tercatat di kami masih 89.
2: Baik.
4: Data realnya pasti dari BMKG. Namun kami memantau dari aktivitas masyarakat sampai sore hari ini belum ada yang masuk ke daerah pengungsian. Untuk masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun berat pada rumahnya, sebagian besar masih mengungsi ke rumah keluarga.
2: Jadi tidak ada titik pengungsian ataupun tenda-tenda bagaimana, Pak?
4: Ya, kami sudah dengan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah membangun tenda pengungsian. Namun sampai malam hari ini belum ada yang menempati, semua masih stay di rumahnya masing-masing. Okay. Kemudian yang rumahnya rubuh berlindung sementara ke rumah keluarga.
2: Ada di mana tendanya? Ada berapa banyak? Bisa menampung berapa banyak orang di sana?
4: Saat ini ada dua tenda, bisa menampung kurang lebih 80 orang. Di kami tempatkan di rumah sakit, di halaman parkir rumah sakit Undata.
2: Baik. Ya. Ada tantangan terbesar tidak yang biasanya dihadapi oleh tim SAR dalam kondisi pasca gempa seperti sekarang ini?
4: Iya, tantangan yang terbesar sesungguhnya jaringan yang bisa melemparkan informasi kepada kami. Namun alhamdulillah, walaupun banyak informasi yang beredar bahwa listrik mati, SPBU macet, kemudian jaringan tidak ada, alhamdulillah hari ini walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, mulai dari listrik, jaringan tidak ada yang terganggu, semua masih berjalan normal. Demikian halnya juga fasilitas SPBU yang dilaporkan oleh sebagian masyarakat bahwa terjadi antrian panjang, Itu tidak ada. Semua dalam situasi yang masih normal.
2: Oke, okay. Berarti akses telekomunikasi kemudian listrik ini masih bisa diakses ya oleh masyarakat setempat ya?
4: Masih, Mbak.
2: Tidak ada penghentian ataupun kendala dalam komunikasi ya?
4: Iya, sejauh ini belum ada kendala.
2: Seperti halnya kita bisa berbincang sore ini juga ya, Pak?
4: Betul.
2: Oke, okay. Mungkin bagaimana masyarakat perlu mewaspadai adanya gempa-gempa susulan sehingga ini bisa dimitigasi lebih siap lagi oleh masyarakat?
4: Iya. Sejauh ini, sejak kejadian gempa 2018 di Kota Palu yang lumayan besar,
2: betul,
4: teman-teman dari komunitas kemanusiaan sudah banyak mengedukasi masyarakat, termasuk teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana yang intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pada saat terjadi gempa apa yang harus dilaksanakan dan perlunya ditambah rambu-rambu petunjuk arah ke daerah-daerah pengungsian. Nah, ini sudah tertata rapi di Kota Palu, semua sudah ada jalur-jalur evakuasi sehingga masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa. Okay. Alhamdulillah tingkat kepanikan siang tadi walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, masyarakat tidak seperti kejadian 2018 tingkat kepanikan yang tinggi, semua langsung keluar dan mengarah ke tempat-tempat perkumpulan, titik-titik kumpul, sehingga bisa teratasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
2: Sudah memahami ya proses ketika terjadi gempa harus apa, akhirnya keluar dari rumah ke tempat yang lebih lapang, seperti itu ya Pak?
4: Iya demikian, kami pun sampai malam hari ini masih mengeluarkan imbauan supaya masyarakat untuk tetap waspada, tetap siaga mengantisipasi kemungkinan gempa-gempa susulan yang bisa terjadi pada saat malam hari. Baik.
3: Jaringan Berita Nasional.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: suci.
1: Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu, 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Prosatu. Prosatu.
1: Simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Prosatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Sintang di seluruh tanah air dimanapun Anda berada. Dan pukul 2 dini hari tadi pendengar, Anda sudah mendengarkan sampai selesai, yaitu program Piala Dunia 2026 di mana tadi malam Perancis versus Senegal dengan skor akhir yaitu 3-1. Dengan skor 3-1, kemenangan penuh ya yang diraih oleh Perancis, meraih 3 poin, sementara Senegal yaitu hitungan poinnya masih 0. Saya Riko, pendengar bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Pagi hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda, diantaranya Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 6 kami sampaikan warta berita daerah RRI Sintang. Dilanjutkan dengan sindikasi kabar dari Kalbar Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pukul 6.30 hingga pukul 7. Pukul 7 pendengar kami akan hadirkan warta berita sentral Pro 3 jaringan berita nasional, kemudian nanti pukul 8 hingga selesai. Kami akan bergabung dengan Pro 3 kembali mengikuti jalannya pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk fase grup. Maksud kami pendengar bukan kualifikasi, tapi masih fase grup Piala Dunia 2026 di mana pukul 8 nanti mempertemukan Argentina versus Aljazair. Dan ini nanti langsung dari Stadion Kansas City. Bagi Anda pencinta sepak bola, terlebih pendukung Argentina ataupun Aljazair, Anda bisa mendengarkan pukul 8 hingga selesai di saluran Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 RRI Sintang. Selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Mutiara Pagi Islam akan mengawali kebersamaan kita di pagi ini bersama dengan narasumber kita pendengar, yaitu penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, ada Paijin SE. Beliau akan menyampaikan satu tema yaitu Muharram adalah momentum muhasabah hijriah dan istiqomah, yaitu menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti apa umat muslim dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat mendengarkan, kita awali dengan satu lagu terlebih dahulu.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para pendengar radio RRI Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula mari kita panjatkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada semua umatnya dari awal hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio RRI Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita sudah tidak terasa lagi kita memasuki di bulan atau di tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram adalah suatu bulan yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Untuk itu bulan Muharram itu bukan sekedar hanya pergantian tahun di dalam kalender Islam.

Muharram, yaitu bulan mulia. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Empat bulan mulia itu adalah bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram dan Rajab. Asrul Haram atau bulan haram termasuk bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah. Bulan-bulan ini memiliki kesucian, karenanya menjadi bulan pilihan. Di antara bentuk kesucian dan kemuliaan bulan-bulan ini adalah kaum muslimin dilarang berperang kecuali terpaksa jika diserang oleh kaum kafir. Kaum muslimin juga diingatkan agar lebih menjauhi perbuatan aniaya pada bulan haram ini. Para pendengar yang budiman, pada kesempatan ini Al-Fakir akan menyampaikan tentang tema bulan Muharram adalah momentum muhasabah. Bulan Muharram momentum hijrah, dan bulan Muharram adalah momentum untuk istiqomah menuju ridha Allah. Mari kita dengan hati yang tenang menikmati pagi yang cerah ini. Mari kita bahas tentang keutamaan bulan Muharram. Tadi bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang kedua, bulan Muharram adalah bulan yang disebut sebagai Syahrullah atau bulan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdulusiyami ba'da Ramadana Syahrullahil Muharram wa abdulu salati ba'dal fari." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada Syahrullah atau bulan Allah, yaitu Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Ajam Kasyari menjelaskan, bulan Muharram disebut Syahrullah atau bulan Allah disandarkan pada lafaz jalalah Allah untuk menunjukkan mulia dan agungnya bulan ini. Sebagaimana kita menyebutnya Baitullah, yaitu untuk nama rumah Allah, atau Ahlullah, keluarga Allah ketika menyebut Quraisy. Penyandaran yang khusus ini di sini dan tidak bisa ditemui pada bulan-bulan lainnya. Ini menunjukkan adanya keutamaan pada bulan ini. Kemudian keutamaan di bulan Muharram selanjutnya yaitu adanya waktu puasa Tasyu'a dan Asyura. Kemuliaan ketiga dari bulan ini adalah disunahkannya puasa Tasyu'a atau Asyura. Bahkan puasa Tasyu'a dan Asyura serta puasa sunnah lainnya, Senin, Kamis, Ayyamul Bait, puasa Daud, nilainya menjadi puasa yang paling mulia setelah Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdulu siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, Muharram. Hadis riwayat Muslim. Secara khusus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan puasa Asyura dalam sabdanya, "Su'ila an sawmi yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah." Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura. Beliau menjawab, "Ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu." Hadis riwayat Muslim.

Sedangkan mengenai puasa tasyu'a, Rasulullah berajam untuk menjalankannya meskipun beliau tidak sempat menunaikan karena wafat sebelum Muharram tiba. Lalu para sahabat menjalankan puasa tasyu'a seperti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tahun depan kita masih diberi umur panjang, kita akan berpuasa pada hari tasyu'a atau ke-9. Hadis riwayat Asy-Syuyuti dari Ibnu Abbas. Kemudian, apa amalan sunnah yang biasa dilakukan di bulan Muharram? Yang pertama yaitu memperbanyak puasa sunnah. Amalan puasa yang pertama pada bulan ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Sebab puasa sunnah paling utama adalah puasa sunnah di bulan ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ibnu Rajab mengisyaratkan puasa yang dimaksud adalah puasa sunnah mutlak, bukan puasa sunnah muqayyad. Umar Asy-Syayh dan Ibnu Tolhah termasuk para sahabat yang banyak berpuasa di bulan haram, termasuk bulan Muharram. Kemudian amalan sunnah berikutnya adalah puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Ini adalah amal yang paling utama dan puasa sunnah terbaik di bulan Muharram, yang keutamanya bisa menghapus dosa setahun. Rasulullah SAW bersabda, Su'ila ansawami yaumil asyura, faqala yukafiru sanatal madiyah. Rasulullah ditanya mengenai puasa Asyura. Beliau menjawab, ia bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian amalan sunnah berikutnya adalah puasa Tasyu'a, yaitu puasa pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah berajam untuk mengerjakannya meskipun beliau tidak sempat menunaikan karena wafat sebelum waktu itu tiba. Lalu para sahabat menjalankan puasa Tasyu'a tersebut seperti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan sunnah di bulan Muharram berikutnya adalah membantu orang lain atau bersedekah. Amalan sunnah berikutnya memberikan kelapangan kepada keluarga, termasuk istri dan anak-anak di hari Asyura. Memberikan kelapangan ini maksudnya adalah membantu mereka menyenangkan hati mereka, misalnya buka bersama di rumah makan, memberikan hadiah, dan berbagai macam kesenangan yang lainnya. Barang siapa memberi kelapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu. Hadis riwayat Baihaqi. Para pendengar Radio RRI yang dimuliakan Allah, kemudian bulan Hijriah bukan diawali dari kelahiran Nabi, bukan diawali dari wafatnya Nabi, bukan pula dari kemenangan perang, tetapi bulan Hijrah diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena hijrah adalah simbol perubahan. Hijrah adalah simbol pengorbanan. Hijrah adalah simbol perjuangan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Muharram ini adalah momentum untuk muhasabah, mengevaluasi diri sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun telah berganti, usia pun bertambah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah iman kita sudah bertambah? Apakah sholat kita lebih baik dari sebelumnya? Apakah akhlak kita juga sudah mulia? Apakah dosa kita juga sudah berkurang? Ini penting sekali untuk kita bermuhasabah. Muhasabah artinya mengoreksi diri, menghitung-hitung amal kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, hasibun anfasakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Berbicara masalah muhasabah, ingatlah para pendengar bahwa kita setiap hari sesungguhnya kita ditimpa oleh 3 musibah yang menimpa kita setiap hari. Yang pertama, bahwa umur kita, setiap hari umur kita itu sesungguhnya berkurang, tapi jarang kita cemas. Tapi kalau kita kehilangan uang, kehilangan emas, kehilangan harta, bukan main cemasnya. Padahal umur yang setiap hari berkurang, jarang kita cemaskan. Itu adalah musibah yang menimpa kita setiap hari. Kita tenang-tenang saja, padahal umur semakin hari semakin berkurang. Kemudian musibah yang kedua, bahwa kita itu setiap hari memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala jika rezeki yang kita makan itu halal, maka amanlah kita. Tapi jika rezeki yang setiap hari kita makan itu adalah makanan haram, maka sengsaralah kita. Maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Hindarkanlah dari hal-hal yang haram, hal-hal yang riba. Dan musibah yang ketiga yaitu bahwa setiap hari kita itu mendekati akhirat dan menjauhi dunia. Tetapi sebaliknya, justru kita itu mengejar-ngejar dunia. Kita lupa bahwa semua itu adalah milik Allah. Kita mengejar dunia, padahal dunia akan kita tinggalkan. Kita lupa dengan siapa yang memberi rezeki kepada kita. Terkadang kita berangkat pagi, pulang sore, lupa akan kewajiban-kewajiban kita, terutama mengerjakan perintahnya yaitu sholat 5 waktu. Para pendengar radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah muhasabah yang harus kita ingat. Muhasabah sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita penting bermuhasabah? Karena manusia sering sibuk menilai orang lain, tetapi lupa menilai dirinya sendiri. Kita mudah melihat kesalahan orang lain, namun sulit melihat kesalahan diri. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya
dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Tanyakan kepada diri kita, sudahkah sholat kita tepat waktu? Sudahkah kita dalam sholat khusyuk? Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari? Atau sudahkah berbakti kepada kedua orang tua kita? Jangan-jangan selama setahun ini lebih sering membuka media sosial daripada Al-Quran. Jangan-jangan lebih sering menonton hiburan daripada menghadiri majelis ilmu. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita juga perlu muhasabah tentang rizki kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Apa rezeki kita halal? Apakah rezeki kita yang kita makan itu halal? Apakah ada ribanya? Apakah ada korupsi? Atau apakah ada kecurangan di dalam memperolehnya? Karena setiap daging yang tumbuh dari yang haram akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kehidupan rumah tangga kita juga perlu bermuhasabah. Tanyakan pada diri kita, sudahkah menjadi suami yang baik kepada keluarga, anak, istri? Sudahkah menjadi istri yang solehah kepada suami dan anak-anak kita? Sudahkah mendidik anak-anak kita dengan ajaran Islam? Banyak orang sukses di kantor-kantor, tapi gagal di rumah. Banyak orang dihormati di masyarakat, tetapi tidak dihormati oleh anak-anaknya. Bulan Muharram mengajak kita untuk memperbaiki semua ini. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga dengan bermuhasabah kita dapat memperbaiki diri kita sedikit demi sedikit menuju kebaikan. Ketika mendengar kata hijriah, banyak yang membayangkan perpindahan tempat. Padahal makna hijrah jauh lebih luas lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu." Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Hadis riwayat Bukhari. Hijrah meninggalkan salat menuju menjaga salat. Itu namanya hijrah. Dulu sholatnya bolong-bolong atau belang-belang, kemudian menjadi tepat waktu, itulah hijrah yang disebut. Dulu sholatnya karena terpaksa, kini sholat karena cinta kepada Allah atau karena Allah. Itulah namanya hijrah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu suka bergibah, ngerasani gibah, kini menjadi lisan yang insan, yang lisan yang amanah. Dulu suka membuka aurat, kini menutup aurat. Dulu suka menipu, kini menjadi orang yang jujur. Itu namanya hijrah. Hijrah di dalam pergaulan juga diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Al-ahila'u yawma'idin ba'duhum liba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu menjadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Teman-teman sangat menentukan masa depan kita. Jika berteman dengan pencinta maksiat, kita kemungkinan besar akan ikut maksiat.
Jika kita berteman dengan orang yang soleh, kita terdorong untuk menjadi orang soleh. Artinya ketularan menjadi orang soleh. Kita berteman dengan orang yang menjual parfum yang baunya harum, ya kita ketularan bau harumnya. Nah, ada kisah nyata tentang hijrah. Banyak orang berubah total karena satu keputusan. Ada yang dahulu pemabok lalu menjadi penghafal Al-Quran. Ada juga yang dahulu jauh dari masjid lalu sekarang menjadi penggerak dakwah. Apa rahasianya? Mereka berani memulai. Mereka berani memulai dan melaksanakannya. Bukan hanya untuk angan-angan saja, tetapi mereka memulai. Karena perubahan besar selalu dimulai dari hal atau langkah kecil. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa hambatan kalau kita mau hijrah? Biasanya yang menghambat itu lingkungan. Penghambat, faktor penghambat itu adalah lingkungan tidak mendukung. Lingkungannya selalu menggoda. Kemudian kebiasaan yang lama, mungkin biasanya minum-minuman keras, maka akan mengganggu, menghambat. Kemudian juga yang mengganggu kita atau yang menghambat kita untuk berhijrah itu, ya godaan setan. Terus takut dicemooh oleh teman-temannya. Nah itu faktor-faktor penghambat kita untuk berhijrah. Yang pertama tadi lingkungan tidak mendukung. Kebiasaan yang lama, kebiasaan buruk yang lama tapi melalaikan, itu penghambat terbesar. Ketiga, bisikan-bisikan godaan setan. Dan yang keempat tadi, takut dicemooh, takut diolok-olok. Nah, itu. Tapi ingatlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberi jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Pendengar RRI Mutiara Fagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam bulan Muharram ini adalah momentum untuk memulai kita istiqomah. Tantangan besar setelah hijrah adalah untuk istiqomah. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang bisa berubah, tapi tidak semua bisa bertahan. Mudah semangat satu minggu, sulit konsisten satu tahun. Mudah menangis saat kajian, sulit menjaga perubahan setelah kajian. Inilah pentingnya istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Quran Surat Al-Fusilat ayat 30. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kulla amantu billahi summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana cara menjaga agar kita istiqomah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, jaga sholat lima waktu kita. Usahakan sholat lima waktu dikerjakan tepat pada waktunya. Sholat adalah tiang agama. Kemudian cara menjaga istiqomah yang kedua,
dekatkan diri dengan Al-Quran. Maksudnya sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kita, pedoman hidup bagi kita. Ya, minimal satu halaman setiap hari dibaca. Kemudian cari lingkungan yang soleh, lingkungan yang tenang, yang dekat dengan masjid atau musyola, sehingga kita selalu mendengarkan ajakan atau panggilan adzan, sehingga bisa menjaga keistiqomahan kita. Kemudian dekat dengan majelis ilmu adalah benteng keimanan. Karena dengan sering kita masuk dalam majelis ilmu, maka akan bertambah keimanan kita. Kemudian perbanyak berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya muqallibal qulub nabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Sebagai akhir dari kajian atau materi ini, mari jamaah yang mulia, pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bahwa bulan Muharram ini mengajarkan tiga perkara besar. Yang pertama kita yaitu muhasabah atau mengoreksi diri kita di masa lalu. Lihat masa lalu untuk diperbaiki kalau masih banyak kekurangan. Yang kedua, di Muharram ini adalah momen untuk hijrah, tinggalkan dosa-dosa untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga adalah usaha kita untuk istiqomah, tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bertahan dalam kebaikan sampai akhir hayat kita, walaupun amal itu kecil, kalau terus istiqomah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan Muharram sekedar pergantian angka tahun saja. Jadikan Muharram sebagai titik balik kehidupan kita. Mungkin tahun lalu kita banyak lalai. Mungkin tahun lalu kita banyak sekali tidak sholat. Maka tahun ini perbaikilah. Mungkin tahun lalu kita banyak dosa. Mungkin tahun lalu kita jauh dari Allah. Tetapi selama nyawa masih di badan, pintu taubat masih terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumhar ayat 53. Sebagai penutup, mari kita berdoa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Ya Allah, terimalah segala permohonan kami dan jadikanlah rahmat dan hidayah-Mu menjadi penolong kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari.

Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Baik pendengar RRI Sintang, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kami hadirkan Mutiara Pagi Islam hari ini, dan sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan sampaikan warta berita daerah Radio Republik Indonesia Sintang, juga disiarkan melalui kanal YouTube RRI Sintang.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Allah mudahkan semua urusan kita.
3: Untuk pupuk subsidi ini prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK.

0: Dari kawasan Jalan YC Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, Rabu 17 Juni 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan berbagai kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Inilah berita selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimanfaatkan Kapolsek Skadau Hilir Aibtu Agustam untuk mengajak masyarakat memperkuat kerukunan dan menjaga keamanan lingkungan. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam di Masjid Al-Muhajirin, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Skadau Hilir pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan yang dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus pondok pesantren, santri, serta jamaah dari berbagai wilayah berlangsung hikmat. Turut hadir perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Skadau, PHBI, Basnas, LPTK, dan juga pengurus Masjid Al-Muhajirin. Dalam sambutannya, Aibtu Agustam mengucapkan selamat Tahun Baru Islam kepada seluruh umat muslim. Menurutnya, pergantian tahun baru menjadi momentum penting untuk melakukan evaluasi diri dan meningkatkan kualitas kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan berbagai kegiatan yaitu memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
1: Sejumlah masjid di Sintang melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam dengan berbagai kegiatan akhir dan awal tahun Hijriah, antara lain membaca surah Yasin bersama di masjid serta melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ketua Umum Pengurus Masjid Jami Sultan Nata Sintang Ade Muhammad Iswadi mengatakan pihaknya mengadakan kegiatan pembacaan surah Yasin dan pengajian. Ia berharap berbagai ibadah yang dilaksanakan membawa kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Berikutnya warga sekitar, ibadah yang dirangkai dengan membawa kebaikan bagi kita semua.
1: Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama NU Kabupaten Sintang Ustazah Nurul Fadilah mengatakan pada momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah yang merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah, penanggalan Hijriah diawali dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi penanda pergantian tahun bagi umat Islam. Umat Islam diajak untuk melakukan muhasabah diri, evaluasi diri penting dilakukan untuk melihat apakah kebaikan yang dilakukan selama setahun terakhir mengalami peningkatan atau justru menurun. Nurul Padilla juga menuturkan untuk memperbanyak sedekah dan amalan lainnya sesuai dengan kemampuan. Ia juga mengingatkan agar umat Islam tidak sibuk melihat keburukan orang lain. Sebaliknya, momentum satu Muharram hendaknya diisi dengan kegiatan yang bernilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Mari kita laksanakan kegiatan yang bernilai ibadah. Dengan kegiatan kita itu, Allah mudahkan semua urusan kita. Allah jadikan kita dengan keluarga kita selalu dalam dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
1: Lebih lanjut ia menegaskan bahwa ibadah memiliki makna yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS3R. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
4: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, dalam talk show bersama RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara fisik maupun data, sejumlah bank sampah dan TPS3R memang sudah ada. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya, konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas, atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan.
5: Kewajiban kami selaku pimpinan di Dinas Lingkungan Hidup akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Apakah sudah berproses, apakah sudah berfungsi seperti yang seharusnya? Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang.
4: DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga. DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga. Dina Triana melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kapuasulu melaksanakan kegiatan Police Goes to School melalui sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yaitu di SMP 1 Putu Sibau pada Senin 15 Juni 2026. Dalam penyampaian materi, Kasat Lantas Polres Kapuasulu AKP Cahaya Purnawan menekankan pentingnya memahami aturan lalu lintas sejak usia dini. Para pelajar diberikan pemahaman tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tata cara menyeberang jalan yang aman, yaitu etika berkendara hingga bahaya mengendarai sepeda motor di bawah umur. Selain itu, siswa juga diingatkan, yaitu mengenai pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI sebagai upaya meminimalisir risiko fatal apabila terjadi kecelakaan.

0: Kelapa sawit berkelanjutan menggelar diskusi terkait dengan tinjauan kebijakan mengenai kelapa sawit berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Puluhan peserta mengikuti dialog tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan dengan tema perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Aula CU Kelingkumang Sintang 15 Juni 2026. Perwakilan WWF Indonesia Munawir mengatakan pertemuan ini untuk mendengar perspektif dalam hal kebijakan dengan harapan hasil diskusi dapat merumuskan sebuah kebijakan baru berdasarkan kondisi lapangan khususnya di Kabupaten Sintang.
2: Jadi dialog hari ini sebetulnya bertujuan untuk kalau sesuai dengan temanya tuh kaitannya dengan tinjau kebijakan. Jadi arahnya memang ke kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia. Itu yang mungkin nanti kita ingin katakanlah ingin gali gitu. Kira-kira dalam konteks kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia hari ini yang kita rasakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian mungkin juga ada kebijakan di provinsi, atau bahkan mungkin kebijakan di level kita kabupaten.
1: Sementara itu, Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Arief Setiabudi mengatakan, pertemuan difokuskan pada tinjauan kebijakan karena banyak kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat, namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah.
3: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang sih rendah lah pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
1: Saat membuka acara, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Nikodimus menyampaikan dialog ini dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pihak kepada Pemkab Sintang untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sebuah regulasi.
4: Tentu dari pemerintah Kabupaten Sintang, kita sangat mendukung ya, karena pemerintah, karena ini rencana aksi daerah untuk kapasitas berkelanjutan ini memang menjadi program kita. Menjadi penting ini untuk membantu keberlanjutan kelapa sawit ini. Nah, namun demikian, yang sekarang belum tercapai adalah bagaimana hasil diskusi pada hari ini nanti, bagaimana supaya bisa mendorong adanya regulasi.
1: Niko berharap dengan dialog ini ke depan bisa mendorong berbagai regulasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Namun regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sintang memang harus dikaji lebih mendalam supaya tidak bertentangan dengan aturan pemerintah pusat. Suryatini melaporkan.
0: Komandan Unit Intel Kodim 1206 Putus Ibau, Pelda Ginting, mewakili Komandan Kodim 1206 Putus Ibau menyerahkan bantuan alat kebersihan untuk pos keamanan lingkungan atau pos kamling di Kampung Merah Putih, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putus Ibau Utara, Kabupaten Kapuasulu. Wujud kepedulian TNI kepada masyarakat, bantuan ini diserahkan langsung kepada pengurus pos kamling RT 04 RW 03, pos kamling RT 01 RW 04. Kegiatan tersebut peninggalan bertujuan untuk mendukung kenyamanan, kebersihan, dan semangat warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Pelda Ginting pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa penyerahan alat kebersihan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap aktivitas pos kamling. Lingkungan yang bersih akan membuat warga lebih nyaman saat melaksanakan yaitu ronda malam. Perwakilan pengurus RT dan warga yang hadir menyambut baik, penuh semangat untuk menerima bantuan tersebut, dan mereka menyampaikan terima kasih atas perhatian nyata yang diberikan oleh pihak Kodim 1206 Putus Ibau. Pemerintah Kabupaten Sintang terus berupaya untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
5: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya memastikan penyaluran pupuk subsidi kepada petani berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan. Selain meningkatkan pengawasan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat

0: masyarakat terkait mekanisme pengajuan dan pemanfaatan pupuk subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, menyampaikan, hingga kini masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami proses penyaluran pupuk bersubsidi. Padahal alokasi pupuk yang diterima Kabupaten Sintang berasal dari usulan kebutuhan yang diajukan langsung oleh kelompok tani melalui sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK. Sistem tersebut diterapkan agar distribusi pupuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan real petani di lapangan. Martin menegaskan, pupuk bersubsidi bukan bantuan gratis dari pemerintah, melainkan pupuk yang sebagian harganya ditanggung oleh negara, sehingga lebih terjangkau bagi para petani. Ia menjelaskan, besaran alokasi pupuk subsidi setiap kecamatan tidak sama. Hal tersebut bergantung pada jumlah usulan yang diajukan kelompok tani di masing-masing wilayah. Apabila ada kecamatan yang tidak mengajukan atau tidak mampu menyerap kuota yang telah diberikan, maka alokasi tersebut akan dialihkan ke kecamatan lain yang lebih membutuhkan. Oleh karena itu, petani yang membutuhkan pupuk subsidi diminta aktif berkoordinasi dengan penyuluh pertanian lapangan di wilayah masing-masing.
1: Untuk pupuk subsidi ini, prosesnya dia melewati usulan yang namanya ERDKK. Jadi mereka, kelompok ini membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun. Nanti di-upload di aplikasi, setelah itu baru kita dapat alokasi pupuk. Kemudian tidak semua komoditas tanaman juga boleh menggunakan pupuk subsidi. Salah satu contoh bahwa keinginan masyarakat juga cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit. Tapi tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam komoditas yang disubsidi oleh pemerintah, yang boleh menggunakan pupuk subsidi.
0: Martin menjelaskan, saat ini penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Sintang dilakukan menyesuaikan musim tanam agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh petani. Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap semakin banyak petani yang memanfaatkan program pupuk subsidi secara tepat dan bertanggung jawab sehingga mampu meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Upaya meminimalisir aktivitas masyarakat terkait penambangan emas tanpa izin atau peti terus dilakukan oleh Kepolisian Resor Melawi bersama dengan personil Polsek Menukung dengan mensosialisasikan langsung dan juga memberikan himbauan kepada warga yang ada di Kecamatan Menukung. Kapolsek Menukung, Ibtu Suyono, mengatakan bahwa pihaknya rutin melakukan upaya pencegahan dan memberikan himbauan stop penambangan emas tanpa izin secara humanis dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh warga. Kapolsek menuturkan sosialisasi yang diisi dengan patroli dialogis bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif. Warga dapat memahami dampak yang ditimbulkan serta aturan hukumnya. Dan berikan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Rabu 17 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Sekian Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang. Berbagai informasi ini dapat pula Anda ikuti melalui www.rri.co.id.

0: Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau dan juga Entikong, yang mana di pagi hari ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kami juga akan menyampaikan informasi sorotan dan juga kondisi terkini di wilayah masing-masing, di mana beberapa hari ini di wilayah Kalimantan Barat, juga di kota Pontianak ini sempat diguyur hujan yang cukup lama juga gitu ya, durasinya gitu ya. Dan tentunya di pagi hari ini akan kami coba update juga apakah sama dengan di daerah lainnya. Kalau untuk di Pontianak pagi hari ini terpantau cukup cerah, tapi tadi di sekitaran pukul 4 pagi gitu ya, melintas di beberapa wilayah gitu ya, di beberapa jalan, ruas jalan itu masih ada genangan airnya gitu ya. Nah tapi gak tahu, mudah-mudahan di siang nanti akan surut gitu ya. Tapi daerah lain gimana nih ya? Andres, apa dulu untuk rekan-rekan semuanya? Selamat pagi semuanya rekan-rekan ya,
2: selamat pagi.
3: Pagi
1: Andre. Baik, Andres apa satu persatu terlebih dahulu di pagi hari ini. Di Sambas ada Wahyu, selamat pagi Wahyu.
4: Halo, selamat pagi Andre. Baju kita perasaan gak ada yang sama ini.
1: Iya dong. Tapi dalamnya biru semua nih ya. Tapi gimana nih Wahyu, kalau di Sambas sama gak di beberapa waktu kemarin? Kemarin sempat hujan deras juga gak atau gimana?
4: Iya, kemarin malam sempat turun hujan, bahkan di beberapa titik kecamatan-kecamatan yang memang rawan banjir ya, karena Andre itu sempat tergenang. Tetapi katanya kemarin di siang harinya juga sudah ikut surut. Tapi kalau dua hari lalu itu hujan sampai malam itu benar juga terjadi di Sambas Rekandaya. Tapi pagi hari ini cerah sekali, dan tadi subuh saya masih, saking cerahnya, masih dapat melihat pesawat lewat di Sambas. Jarang-jarang itu subuh-subuh ada kelihatan pesawat lewat.
1: Oke, baik. Kelihatan lampunya ya, kelap-kelip-kelap-kelip ya. Oke, baik. Terima kasih Wahyu untuk gambaran dari Sambas di hari ini. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau bersama dengan Isma. Selamat pagi Isma.
5: Iya, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau di pagi hari ini sudah cukup bersahabat cuacanya, karena dari kemarin ya, dari pagi sampai malam itu turun hujan, dan pagi ini alhamdulillah sudah cerah sekali Andre.
1: Oke, baik. Udah cerah ya di pagi hari ini. Berarti langitnya kurang lebih sama kayak di Pontianak. Sekali lagi terima kasih gambarannya dari Sanggau, Isma. Dan kita bergeser ke Entikong bersama dengan Jeki. Selamat pagi, Jeki.
6: Ya, selamat pagi kembali juga untuk rekan-rekan semuanya, Andri dan semuanya. Untuk Entikong, pagi ini tadi sempat diselimuti embun, kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 100 meter begitu. Dan kemarin memang satu hari full itu diguyur hujan, dan pada kesempatan saat ini juga, untuk mungkin untuk saya sendiri juga masih agak ngantuk nih ya, harap-harap tahu lah. Sekarang ini masih suasana bola.
1: Oke,
2: okay, polos, polos, polos banget ya.
1: Dia habis mantau ini ya, habis mantau Prancis ya, menang apa enggak nih ya. Oke, okay, baik Jeki, terima kasih gambarannya dari Entikong di pagi hari ini yang syahdu kayaknya ya di sana ya, masih diselimuti embun juga di pagi hari ini. Dan kalau di Sintang bagaimana Riko?
7: Sintang pagi ini menuju cerah ya, karena memang sama, hampir sama dengan teman-teman kemarin, satu hari full dari malam sampai pagi, bahkan siang itu terjadi hujan yang cukup deras, bahkan mendung. Pagi ini alhamdulillah OTW cerah, mudah-mudahan secara hati dan pikiran kita bagi yang mendukung Prancis menang begitu ya. Dan sekarang Irak versus Norwegia sedang berjuang ini, siapa yang mendapatkan 3 poin. Oke, kalau untuk pantauan lalu lintas pagi ini cukup lengang melintasi jalan JC Pongurai. Dan satu informasi Andre, dari Kapuas Hulu kemarin, tepatnya di Silau Hulu, Desa Landobade dan sekitarnya itu tergenang banjir. Efek hujan yang berkepanjangan, dan di sana juga aktivitas masyarakat sempat terganggu, lumpuh total karena hanya bisa menggunakan perahu. Mudah-mudahan segera surut ya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih untuk gambaran dari Sintang, Riko. Yeah. Dan ya kalau tadi bilang lagi berjuang, Norwegia lagi berjuang nih. Udah kurang lebih kayaknya menit ke 70-an nih ya.
7: Masih 2-1.
1: Oke, okay. Masih 2-1 kedudukan ya. Tapi itu nanti akan kita bahas. Kita bahas dulu informasi sorotan di pagi hari ini. Nah, kali ini beberapa informasi sorotan yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar tadi. Nah, kalau beberapa daerah memang sempat diguyur hujan deras juga gitu pendengar ya untuk di beberapa waktu ini. Dan Pontianak juga kemarin dini hari sampai dengan paginya juga diguyur hujan gitu ya, mengakibatkan banjir di mana. Nah, ini kalau informasi yang coba kami kutip untuk Anda pendengar terkait dengan hujan yang sangat lebat yang rendam sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak. Nah, kali ini informasi yang bisa kami hadirkan terkait dengan hal itu. Nah, di sini memang hujan deras yang berlangsung sejak malam hingga menjelang subuh yang menyebabkan sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak ini terendam banjir pada Selasa pagi, dan salah satu titik genangan yang terjadi gitu ya di kawasan di perempatan lampu merah Jalan Alianyang Pontianak Barat. Dan sementara untuk genangan yang cukup tinggi itu terpantau di Jalan Urebawadi dengan ketinggian mencapai sebetis orang dewasa. Lalu warga di sana juga ini, terutama ini Fajar, mengatakan hujan mulai turun sekitar pukul 10 hingga 11 malam dan berlangsung tanpa henti hingga dini hari. Dimana menurutnya genangan kali ini merupakan yang tertinggi dibandingkan banjir yang biasanya terjadi di kawasan tersebut. Jadi selain menggenangi badan jalan, banjir juga menyebabkan sejumlah sepeda motor mogok saat melintas, dan bahkan air juga sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian mencapai mata kaki. Dan sementara itu, di sini menurut prakirawan stasiun meteorologi maritim Pontianak, Risa Yulisma, mengatakan bahwa genangan yang terjadi pada Selasa pagi lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat. Dan di sini menurut data BMKG, menunjukkan bahwa curah hujan yang tercatat itu mencapai 128,1 mm per hari. Dan Risa juga menambahkan bahwa saat ini juga terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru yang meningkatkan ketinggian muka air laut. Dan pasang maksimum itu sekitar atau diperkirakan mencapai 1,9 hingga 2 meter dan terjadi pada sore hingga malam hari. Nah, itu dia rekan-rekan informasi dari Pontianak dan juga untuk Anda pendengar. Dan kita lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita bergeser dulu, kita ke Sambas, kita akan simak informasi terkait dengan Pemkab Sambas gelar pasar murah untuk jaga daya beli dan kendalikan inflasi. Silakan Wahyu.
4: Benar sekali rekan Ande, ini adalah informasi dari pemerintah daerah Sambas yang kemarin baru saja menggelar operasi pasar murah pada hari Sabtu kemarin. Tentunya tujuannya adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus apalagi kalau bukan menekan laju inflasi terutama di daerah ya rekan Andre. Dan kegiatan pertama ini dilakukan di halaman kantor Camat Selakau, Kalimantan Barat, dan langsung diserbu tentunya oleh ratusan warga yang antusias mengantri sejak siang hari. Bupati Sambas juga hadir di sana. Tentunya beliau juga menegaskan bahwa agenda ini merupakan bentuk kehadiran nyata katanya pemerintah dalam meringankan beban masyarakat di tengah tadi fluktuasi harga pangan yang memang belakangan ini agak sulit dikendalikan begitu kurang lebih. Dan program ini merupakan intervensi terlaksananya berkat sinergi solid antara pemerintah Kabupaten Sambas dengan dunia usaha, yaitu ada PT MYL dan PT Fajar. Dan memang pemanfaatannya melalui CSR ya, pendanaan dan penyediaan paket ini menggunakan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan sekitar yang ada di Kabupaten Sambas kemudian dipintailah dana, mungkin kurang lebih begitulah ya, untuk dibelikan sembako kemudian dijual lagi kepada masyarakat. Komoditas yang dijual tentunya komoditas sangat umum, di mana beras, minyak goreng, kemudian gula pasir, dan tentunya harganya ini di bawah harga pasar. Dan memang seluruh barang yang dijual ini dalam bentuk paket yang telah disubsidi tentunya, sehingga memang harganya sekali lagi jauh di bawah harga pasar. Tata tertibnya juga berjalan dengan lancar, kemudian komitmen tentunya Bupati berkomitmen mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut, bukan hanya dua PT ini tapi nanti ada PT-PT yang lain juga yang dapat merealisasikan ini sebaik mungkin. Dan nanti akan ada target perluasan tentunya di kecamatan-kecamatan yang lain, tapi belum ada ini titik-titiknya, mudah-mudahan nanti menyusul kecamatan-kecamatan yang lain rekan Andre.
1: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Dan kita bergeser, kita ke Sanggau bersama dengan Isma. Kali ini kaitannya dengan Dinas Kesehatan Sanggau hadapi tantangan pelaksanaan cek kesehatan gratis. Seperti apa informasinya, Isma, silakan.
5: Ya, baik, terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sanggau ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, yang mana Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau Stepanus Junedi mengatakan, salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Dan selain itu, Stepanus Jonedi juga mengatakan program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Yang tentunya kondisi ini membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengelolaan data menjadi semakin penting. Dan ia berharap setiap pengelolaan program tentu memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Dan langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program. Selain aspek teknis, Stepanus Jonedi juga mengatakan tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya kelompok bayi baru lahir dan balita. Yang mana ia menjelaskan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau saat ini terus berupaya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga. Kembali ke Andre.
1: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser kembali pendengar. Kita bergeser ke Entikong terlebih dahulu. Kita akan simak informasi terkait dengan DPRD Sanggau soroti penanganan DBD dan layanan kesehatan. Seperti apa informasinya, Ceki, silakan.
6: Ya, benar Andre dan rekan-rekan semuanya, di mana untuk Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat kerja bersama mitra terkait untuk membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat. Dan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alphonsus Mas Gio, menyampaikan salah satu fokus pemahaman pembahasan adalah penanganan kasus demam berdarah denggi DBD yang terus meningkat. Dan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, ia menyebut jumlah kasus DBD di Kabupaten Sanggau telah mencapai lebih dari 40 kasus, dan kondisi tersebut mendorong DPRD Sanggau meminta langkah pencegahan dan penanganan yang lebih maksimal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Selain DBD, pihaknya juga mengapresiasi langkah Dinkes Sanggau dalam memperluas layanan penanganan rabies di Kabupaten Sanggau. Dan saat ini hampir seluruh puskesmas telah ditetapkan sebagai rabies center untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat. Dan ia juga berharap berbagai program kesehatan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Sinergi antara Dinkes Sanggau, kemudian Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dinilai penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Andre.
1: Baik, terima kasih Jeki untuk informasi dari Entikong, dan kita bergeser ke Sintang. Kita akan simak informasi terkait dengan Sekda Sintang menekankan pentingnya sinkronisasi program dalam proses penyusunan rencana kerja. Silakan Riko.
7: Baik, terima kasih Andri. Betul, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini memang terus mendorong penyusunan rencana kerja atau RENJA yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah OPD untuk tahun 2027 yang harus laras dengan arah pembangunan daerah kebijakan pemerintah pusat. Dan hal ini Andre juga pendengar disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang yaitu Bapak Kartius saat beliau menghadiri pembukaan kick off yaitu verifikasi RENJA OPD, di mana kegiatan ini berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Kabupaten Sintang. Dan kegiatan ini sendiri diselenggarakan pada hari Senin, tepatnya 15 Juni 2026. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa penyusunan RENJA tahun 2027 itu memang harus memperhatikan yaitu sejumlah ketentuan dan juga kebijakan strategis, terutama ini berkaitan dengan efisiensi belanja daerah. Nah, lagi-lagi efisiensi yang memang menjadi persoalan, dan tentu banyak juga pembangunan-pembangunan yang harus mangkrak atau stagnan akibat kebijakan efisiensi yang harus dilakukan. Dan menurut Kartius sendiri, memang pemerintah pusat ini telah menetapkan beberapa batasan yang dilakukan, yaitu harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dalam menyusun program kerja kegiatan nantinya. Sehingga 2026-2027 meskipun ada efisiensi, namun ke program ataupun pembangunan tetap bisa berjalan secara efektif, mana yang memang menjadi prioritas itu memang harus dilakukan. Oleh sebab itu penyusunan rencana kerja harus lebih matang dilakukan, dan kompak harus makin baik antar instansi untuk pembangunannya lebih baik jangka panjang hingga beberapa puluh tahun ke depan. di masa juga kepemimpinan para pemangku kepentingan saat ini, Andre. Kita berharap ini bisa berjalan dengan baik, dan bukan hanya Sintang, tetapi daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama, efisiensi, namun bukan menjadi persoalan yang serius, harus tetap bisa dibangun dengan sebaik mungkin, apapun itu keadaannya. Andre, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang, dan nanti akan kita sambung kembali pendengar untuk informasi di pagi hari ini, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Walah Mar, Mar, aku kru salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
10: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
11: Nanya lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.
11: Sesekali, jazz lah.
13: Semangat ya manggungnya.
14: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
15: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
3: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
16: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
15: RRI
17: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini. Kita ke Sintang terlebih dahulu. Kita akan simak informasi kali ini terkait dengan puluhan peserta resmi mengikuti kegiatan dialog yang digelar tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan. Seperti apa informasinya, Riko? Silakan.
1: Baik, Andre, betul. Dalam hal ini peserta sebanyak puluhan orang itu mengikuti dialog tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan, di mana dialog tersebut mengusung tema perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan yaitu oleh Dinas Perkebunan dan Pertanakan Kabupaten Sintang yang bekerjasama dengan WWF. Dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan ini dilaksanakan di Aula CU Klingkumang pada 15 Juni 2026. Perwakilan WWF sendiri yaitu Munawir mengatakan bahwa pertemuan ini memang untuk mendengarkan perspektif, yaitu dalam hal kebijakan, dan juga harapan hasil diskusi ini dapat merumuskan sebuah kebijakan baru dan berdasarkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga di Kabupaten Sintang ini para pekerja kelapa sawit nantinya untuk bisa mengimplementasikan sesuai dengan regulasi dan aturan kebijakan, karena memang selama ini sudah dilakukan namun praktik di lapangan ini masih rendah, masih melempem. Nah, sehingga ini dilakukan pertemuan lagi. Dengan adanya pertemuan ini, maka masyarakat yang ikut, perwakilan-perwakilannya bisa melakukan implementasi dan memberikan pemahaman kepada pihak terkait, sehingga permasalahan ini bisa dilakukan dan diterapkan dengan baik oleh para pekerja sawit, para pebun sawit yang ada di Kabupaten Sintang. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang, dan kita bergeser ke Sanggau terlebih dahulu. Ini kaitannya dengan DPRD Sanggau bidik PAD dari sawit dan juga tambang. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
2: Ya, terkait dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang ya, mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau untuk memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah PAD guna menjaga kemampuan fiskal di tengah efisiensi anggaran. Dorongan tersebut disampaikannya usai rapat kerja bersama sejumlah mitra kerja di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau pada Senin kemarin 15 Juni 2026. Yang mana menurut Bambang, penguatan pendapatan daerah menjadi penting di tengah adanya rasionalisasi dan juga pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari berbagai sektor strategis. Dalam rapat tersebut, Bambang juga menerima data dari Samsat terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk alat angkut dan juga alat produksi yang digunakan perusahaan perkebunan maupun juga pertambangan. Pajak dari kendaraan dan alat berat tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan daerah jika dikelola secara optimal. Ia menilai kontribusi pajak dari sektor usaha sangat penting untuk mendukung pembangunan dan juga pemeliharaan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak perusahaan akan terus diperkuat guna meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau. Kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita ke informasi berikutnya, kita ke Entikong. Terkait dengan petani binaan Polsek Noyan kembangkan mesin pengering jagung. Seperti apa informasinya, Jeki? Silakan.
3: Ya, benar Andre dan rekan-rekan dan pendengar, di mana inovasi sederhana yang dikembangkan petani di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau ini memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan pasca panen jagung melalui mesin pengering rakitan bernama bed dryer. Proses pengeringan jagung yang sebelumnya bergantung pada cuaca kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Dan petani jagung binaan Polsek Noyan, Riko, mengungkapkan dia mengembangkan alat tersebut setelah menghadapi kendala berulang setiap musim panen. Cuaca yang tidak menentu, keterbatasan lahan penjemuran, serta lamanya proses pengeringan kerap memengaruhi kualitas hasil panen yang berpotensi menurunkan harga jual jagung di tingkat petani. Menurutnya, kebutuhan akan teknologi pengering terutama saat gencar-gencarnya pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung. Dan alat ini menjadi penting karena kualitas jagung sangat ditentukan oleh kadar air setelah panen. Jika kadar air terlalu tinggi, jagung rentan rusak dan sulit memenuhi standar pembeli maupun industri pengolahan. Kemudian dikatakannya, mesin bed dryer mampu mengeringkan lebih dari 2 ton jagung hanya dalam waktu sekitar 6 jam. Dan selain mempercepat proses pasca panen, alat tersebut juga menghasilkan kadar air jagung berkisar 9 hingga 11%. Sementara itu, Kapolsek Noyan, Ibtu Suharyanto, mengatakan inovasi dengan alat pengering hasil panen ini sangat membantu kegiatan produksi dari program ketahanan pangan, khususnya jagung. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi contoh bagaimana teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Andre.
0: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya dari Antikong. Dan mungkin sedikit saja nih ya untuk membahas sedikit Piala Dunia yang tadi sudah berlangsung juga. Dan di pagi hari ini nanti juga akan berlangsung ya di jam 8 Argentina melawan Aljazair, rekan-rekan ya.
1: Betul. Itu juga salah satu penanti panjang dan para fansnya Argentina begitu ya. Oke, okay. Saya mau tanya kalau Wahyu fansnya apa nih, favoritnya?
4: Saya sepertinya Spanyol ini ngepur dulu dia memang, tapi nanti dia akan comeback. Feeling kasih seperti itu ya.
1: Kasihan 0-0 ya, luar biasa parah.
3: Iya. Rico, Isman enggak bergerak dia.
1: Oh gitu. Betul-betul Jeki.
0: Air Sabah enggak mau diganti dulu Wahyu dengan yang lain.
1: Nah, ya sepertinya itu. tapi nanti malam yang paling seru ya, kena Portugal. Wah, kita tahu sendiri Portugal komposisi pemainnya luar biasa, bintang-bintang semua dan apalagi masih diperkuat oleh CR7 yang memang ikonik.
0: Betul.
1: Piala Dunia, ikonik bola
0: apa
1: dunia.
0: Apa kita perlu ya transfer CR7 ke Spanyol? Jangan ya. Oke, okay, baik. Nah, pasti nanti bisa dengarkan di Pro 1 di seluruh Indonesia juga tentunya ya, di Pro 3 jaringan berita nasional juga bisa, untuk mantau juga bisa ya di kanal websitenya rri.co.id ya. Nah, itu dia. Yang pastinya sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya. Selamat menantikan pertandingan sepak bola nanti ya.
1: Yes, dan Portugal.
0: Saya selalu untuk semuanya. Terima kasih Rico, terima kasih Jeki, terima kasih Isma dan juga terima kasih Wahyu. Baik, dan untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami, terima kasih banyak. Nanti akan kami lengkapi dengan informasi lainnya. Kami akhiri kabar dari Kalbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Ya, berkala jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Sentral Pro 3 jaringan berita nasional.
6: Indonesia dengan Warta Berita.
7: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
8: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.